masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Teman Pro 2, kita masih ngebahas topik yang sama sampai jam 9 pagi. Kira-kira ketika pergantian bulan nih, udah di awal bulan nih, kamu nungguin apa? Apa yang paling kamu cari di awal bulan, teman Pro 2? Bisa gajian? Bisa nyari-nyari, ini ada libur nasional nggak ya? Long weekend ada nggak ya? And many more, teman Pro 2 ya. So, buat kamu yang punya cerita unik, lucu, nyeleneh pokoknya ya, kamu bisa langsung DM kita aja di RRI Pro 2 Denpasar. Nanti kita bacain satu-satu teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu pengen dengerin kita cerita, gak apa-apa, kita bakal nemenin kamu sampai jam 10. Tapi khusus untuk yang segmen ini sampai jam 9 pagi aja. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

Kamu masih dengerin RRIO Pro 2 Denpasar. Masuk bulan baru, pasti ada kalimat sakti. Bulan ini pokoknya aku mau serius. Serius olahraga, nabung, tidur sebelum jam 11, serius gak jajan terus. Belum aja seminggu, ya ini terhitung tanggal 1 ya. Belum seminggu, mungkin tanggal 3, tanggal 4. Ya udah deh, minggu depan aja. Sebenarnya gak apa-apa tambah Pro 2. Yang penting jangan capek untuk mulai lagi. Sebenarnya yang buat males adalah itu sih, Zuzurli ya. Aku pun juga punya idealisme seperti itu ya. I mean like, okay, pokoknya harus kelar nih. Ini, begitu ya. Tapi apalah daya ya, karena aku baterai kembung yang sangat boros gitu. Makanya okay, ya udah minggu depan aja gak apa-apa ya. Karena sebenarnya tambah Pro 2 ya yang ngebuat kita berhasil untuk melakukan itu bukan karena semangatnya yang paling gede, paling jor-joran, berapi-api, tapi yang mau konsisten walaupun pelan. Pelan aja, pelan. Jadi kalau misalkan ya Juli kemarin belum sesuai harapan kamu, ya udah, kita kasih kesempatan lagi bulan depan untuk diri kita sendiri. Gimana teman Pro 2? Mau enggak mulai dari nol dan jalannya pelan-pelan aja, yang penting konsisten.

0: Jendela tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ini yang ngebuat Agustus beda dari bulan-bulan lainnya. Mulai hari ini, pelan-pelan ya, nanti di hari-hari ke depan kita bakal ngelihat bendera merah putih mulai berkibar. Terus grup WA kamu mulai rame. Siapa yang mau ikut kepanitiaan 17-an? Lomba apa aja tahun ini? Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah lomba panjat pinang. Karena ya ini beberapa teman aku yang cerita di kampung halaman mereka, itu hadiahnya adalah mesin cuci. Bahkan ada yang motor. Literally motor teman berdua. Aku masih gak habis pikir itu gibar panitianya masang begitu kan. Ya oke, mungkin direbahin dulu begitu ya, dari tiang penyangga dari panjat pinang itu. Cuman kita gak habis pikir adalah entuh motor kan berat ya. Nanti kalau misalkan jatuh roboh bagaimana? Tapi ya sudahlah ya, itu misteri alam ya teman Pro 2. Dan masih banyak lagi teman Pro 2. Sebenarnya buat seru ya, buat meriah itu tidak hanya sekedar hadiahnya aja, tapi momen, momen ketawa bareng tetangga, teman, keluarga. Itu yang ngebuat kenapa sih Agustus paling ditunggu sama warga nih.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

Jadi teman pro juga, kalau dipikir-pikir ya, awal bulan itu sebenarnya B aja sih, kayak hari-hari di dalam satu bulan itu ya. Yang bikin spesial adalah apa yang kita pilih untuk dijalani di bulan itu. Mau kebiasaan baru, mau lebih

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Tahu gak sih? Halo teman Produa, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Macintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Lagi temu Pro 2 yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 di Pasar. And yes, still accompany you till 10 o'clock di sini di RRI Pro 2 di Pasar. Dan temu Pro 2, kita akan ngasih updatean paling update di sini aja ya, Tebom Pro 2 yang lokal-lokal aja. So buat kamu yang kepo, kira-kira ada apa sih yang terjadi di sekitaran kita, Miska? Kalau bisa stay tune di 95.3 FM, your truly best friend.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mama Pro 2, ada lagu baru yang lagi rame banget dibahas seantero jagat raya tahun Pro 2 ya. Siapa sih yang gak tahu sama Nona? Iya, teman Pro 2. Jadi grup Nona baru aja ngerilis single terbaru mereka yang berjudul Honk. Honk tuh kayak anggapannya ngebel. Iya, ngebel, literally ngebel. Perkemarin ya, 31 Juli 2026, yang buat lagu ini beda bukan cuman karena ya identity mereka Nona itu musik pop, iya, tapi bawa culture Indonesia iya juga, tapi cara mereka mengemasnya itu super duper unik. Karena banyak juga kan artis-artis yang memang dia ini mengemas lagu mereka pop dengan budaya Nusantara segala macam. Tapi Nona benar-benar out of the box. Bayangin aja, di satu lagu ya, mereka ini mengangkat referensi angkot dan juga fenomena legendary gitu ya. Sampai ada kalimat Sabang sampai Merauke yang udah pasti gak asing di telinga kita ya, teman Bro 2. Semuanya dikemas dengan konsep visual bergaya Y2K. Ini my favorite. And of course, freshly made ya, bareng label 88 Rising. So ya kerasa modern, tapi tetap punya identitas Indonesia yang wow, der gitu ya teman Pro 2. Menariknya lagi, lagu Honk gak cuma ngajak kita untuk joget. Lagu ini juga membawa pesan tentang kebebasan berekspresi, rasa percaya diri, dan bangga dengan jati diri sebagai orang Indonesia. Bukti kalau budaya lokal gak harus terkesan kuno, tapi justru bisa tampil keren dan dinikmati oleh seluruh pendengar dari berbagai belahan dunia, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Dear Remaja Indonesia,
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
6: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
8: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
9: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
10: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
6: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
11: Pesan ini untuk remaja.

Thank you teman Pro 2 yang masih dengerin di sini daerah Pro 2 Denpasar. Buat kamu yang nanya, kamu bertanya-tanya, kapan ya hujan turun lagi begitu ya. Jadi BMKG sudah mempredik ya, musim hujan di Indonesia bakal mulai datang bertahap di pertengahan Oktober 2026 setelah puncak musim kemarau yang berlangsung sepanjang Agustus sampai September nanti. Wilayah Indonesia bagian barat dipredik bakalan jadi yang pertama merasakan hujan halilintar begitu ya. Lalu masuk ke November, hujan mulai meluas deh ya ke berbagai daerah termasuk sebagian besar Pulau Jawa, Bali, and many more. Tapi untuk intensitasnya sendiri Taman Pro 2 itu dipredik belum setinggi biasanya yang kayak tahun lalu ya. BMKG juga menjelaskan kalau fenomena El Nino dipredik masih bertahan sampai awal 2027 nanti dengan puncak sekitar ya di bulan Desember lah ya. Tapi ya tetap aja pengaruh El Nino terhadap musim hujan bisa beda-beda. Tergantung gimana nih nantinya kondisi suhu permukaan laut di sekitar Indonesia Raya Taman Pro 2 ya. Jadi saran aku ya buat teman-teman selama musim kemarau ini jangan apa ya terlena begitu ya, tetap hemat untuk menggunakan air, jaga kesehatan di tengah cuaca panas, dan jangan lupa untuk rutin cek and recheck informasi paling update Taman Pro 2.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Thank you teman Brodo yang udah joinan dari tadi subuh ya. Kita subuhan bareng sampai sekarang hampir jam 10 pagi. Sayang banget ya teman Brodo, waktunya cepat banget berlalu. Artinya ya aku harus pamitan sama kamu. Cuma tenang aja ya teman Brodo, nanti bakalan ada Mercedes yang nemenin kamu ya, Maritia maksud aku. Oke teman Brodo, langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 Denpasar. Aku Mita Ulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua ya. Oke, bye-bye.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: Kak, dan katanya ada gunung meletus.
2: Ah, tahu dari mana?
1: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Just Music.

0: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
1: Just music.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Just Music.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Just Music Pro 2.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: Just Music Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

info pertama teman Pro2, pengamat ekonomi Jero Gede Sudibya menegaskan arus perpindahan penduduk menuju Bali harus diantisipasi seiring meningkatnya urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari luar negeri. Ditegaskan Pemda harus mengantisipasinya dengan kebijakan pengendalian kependudukan sesuai kondisi Bali agar tidak menambah tekanan terhadap daya dukung wilayah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Jero Gede Sudibya menambahkan perpindahan penduduk tersebut berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup, harga sewa rumah dan kos, kemacetan hingga tekanan terhadap lingkungan. Di samping itu teman Pro2, Polda Bali mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri saat menemukan dugaan tindak pidana. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi meminta masyarakat untuk menyerahkan penanganan pelanggaran hukum kepada aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku. Diingatkan masyarakat cukup mengamankan situasi dan segera melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Menurut Kombes Pol Arya Sandi, tokoh masyarakat dan aparat desa memiliki peran strategis dalam mengedukasi warga agar tidak terpancing emosi yang berujung pada tindakan melanggar hukum. Baiklah teman Pro2, sekian info Pro2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Dipencerluaskan dari kawasan Metropolis Hemorok 70 dan Pasar. Selamat siang teman Pro 2 and happy weekend. Yes, seneng banget Tia bilang ya happy weekend teman Pro 2. Selamat datang di Midday Chills bareng sama Tia in this weekend. Dan akhirnya kita berjumpa lagi teman Pro 2. Dan sekarang kita udah di bulan Agustus ya. So welcome di bulan independence-nya kita ya teman Pro 2. Jadi semoga kita bisa merdeka semerdeka mungkin di bulan Agustus ini. Karena pas banget ya hari ini Tia nemenin kamu di Midday Chills. Dan nanti kita bakalan bahas-bahas lebih lanjut tentang a lot of information buat kamu. But for now teman Pro 2 adalah waktunya apa? Tadi udah ada message juga lewat ya teman Pro 2. Yes, Pro 2 hit list. Sudah ada 3 lagu yang meluncur di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar ya teman Pro 2 edisi hitlist kali ini. Dan untuk hitlist kali ini teman Pro 2 spesial ya, Girlfriend's Day. Ini adalah National Girlfriend's Day teman Pro 2. Jadi mari kita rayakan dengan lagu-lagu yang bertemakan girls di hari ini. Ada Girls by Steva Aoki featuring Agnes Mo. Ada Girls Like You, Maroon 5 featuring Cardi B. Ada Girlfriend by Charlie Puth. So teman Pro 2, which one ya girls songs yang kamu suka? Langsung di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau

teman Pro 2 ada sesuatu kayaknya di Jogja ya teman Pro 2. Karena kayak ngangenin aja gitu. Kayak gak bisa gitu loh jauh-jauh dari Jogja teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, kita di Bali aja. We enjoy our Bali things teman Pro 2. But by the way, Busway, happy girlfriend day dulu. Happy National Girlfriend Day hari ini ya teman Pro 2. Which is today, di 1 Agustus 2026. Dan ini sebenarnya adalah unofficial holiday meant to honor close female friends. True, many people also use it to celebrate their romantic partners. Jadi ini sebenarnya adalah versi gini ya teman Pro 2, bukan yang formal event banget. Yes, tapi ini beneran hari ini ya teman Pro 2, 1 Agustus 2026.

Ya sebenarnya National Girlfriend Day ini teman berdua bukan yang girlfriend banget ya, tapi bisa juga disebut sebagai hari persahabatan juga. Yes, karena ini adalah hari persahabatan perempuan ya teman berdua, yang mendorong perempuan di seluruh dunia untuk berkumpul dan merayakan ikatan persahabatan yang istimewa. Nah, persahabatan antar perempuan ini terbagi dalam banyak jenis sih sebenarnya teman berdua. Meskipun emang banyak yang tumbuh bersama, tapi ya balik lagi teman berdua, ikatan emosional ini jauh lebih dalam dan bahkan bisa disebut juga sebagai saudara perempuan teman berdua, dan ibu juga termasuk dalam definisi persahabatan antar perempuan. So teman berdua, meskipun ini kayak sesuatu yang ya bestie mungkin dia teman berdua, tapi ini sebenarnya adalah persahabatan, bukan yang mostly di pacaran teman berdua. Jadi jangan lupa ucapkan Happy Girlfriends Day untuk bestie kamu yang ciwi-ciwi teman berdua. Tapi kalau misalnya pasangan kamu yang ngucapin juga nggak apa-apa kok. Yang penting kan punya.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi Boys a Liars, Boys a Liar. Yes, ya teman berdua, like kita pembohong. No, nggak boleh kayak gitu. Ini terlalu feminisme ntar ya jadinya ya. But ya, semua berdua sebenarnya National Girlfriend Day hari ini itu adalah gimana cara kita menghormati para perempuan yang membangkitkan semangat ya teman berdua, mendukung dan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Termasuk Tia sendiri adalah perempuan teman berdua ya, dan kamu kalau misalnya pengen merayakan hari ini ya teman berdua, kamu bisa rencanakan hari khusus perempuan ya teman berdua, di dalam rumah atau di luar rumah juga bisa banget. Yang simpel-simpel aja ya, kamu bisa berkumpul sambil makan siang santai, atau mungkin kamu treatment apa gitu, bersalon, atau kamu nonton film teman berdua, atau misalnya di rumah aja gitu sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, sambil refleksi diri kamu teman berdua. Atau kamu pengen request lagu nih special edisi Girlfriend Day hari ini teman berdua, boleh banget sambil di vote juga ya. Indonesian gak tuh, dari lagu yang sudah meluncur di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Sudah ada 3 lagu ya teman berdua. One of them adalah Indonesian artist yang perempuan juga ya. Yes, Agnes Mo with a girl and that with Steve Aoki. Kamu juga bisa banget ya request gak tuh vote yang Girls Like You dari Maroon 5 featuring Cardi B. Bisa juga Girlfriend by Charlie Puth. So, tunggu apa lagi? Langsung vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, karena bentar lagi dia bakalan puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini. So, once again, happy Girlfriend Day and don't go anywhere. Stay tuned on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is your radio.
3: Hai, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

92 itu dia tadi radio menjadi lagu terakhir yang Tia puterin sebelum hitlist ini berakhir. Ya, sama Pro 2 dan ternyata jawara dari Pro 2 hitlist kali ini adalah Girls Like You dari Maroon 5 featuring Cardi B. Ya, sama Pro 2, lagu ini dirilis 2018 lalu yang punya nuansa pop yang ringan dengan beat yang easy listening. Liriknya tentang seorang laki-laki yang menyadari bahwa dia membutuhkan sosok perempuan yang selalu ada, mendukung dan menerima dirinya apa adanya. Dan pesannya sederhana, teman Pro 2, tapi relate ya memang ya buat kamu, teman Pro 2. Apalagi yang menghargai pasangan, belajar menjadi pribadi yang lebih baik sebelumnya. Ini cocok banget, teman Pro 2, buat kamu puterin ya, buat disampaikan juga ke pasangan kamu, ke girls-girls yang kamu suka ya, teman Pro 2. Dan cocok juga buat Girls Like You All, teman Pro 2 yang lagi strong banget sampai hari ini juga. Dan ya teman Pro 2, for information nih untuk hitlistnya kita sudahi dulu, it's wrap. Thank you juga buat yang udah nge-full. And bentar lagi di jam 12 bakalan ada Puji Tersandia, and then we continue into Encyclo Bali start from 12 until 2 p.m. hari ini. So teman Pro 2, thank you yang udah nge-vote di siang hari ini, and don't go anywhere. Stay tuned on 95.3 dari Pro 2 dan Pasar, and ini dia Girls Like You.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan nggak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Yes, itu dia tadi Isyana Saraswati dengan Ada-ada aja teman berdua. And yes, of course, dia bakalan update info entertainment terkini spesial buat kamu selama sejam ke depan. Jadi teman berdua stay tune di sini aja ya, karena dia bakalan update a lot of information buat kamu sambil puterin lagu-lagu keren dan kece. Jadi stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang

guys, itu dia tadi ya teman pro 2 lagu yang dia puterin di siang hari ini. Dan kalau bahas-bahas di hari ini ya teman pro 2, hari ini adalah tumpak kelurut juga teman pro 2. So, selamat hari raya buat kami yang merayakan. Dan you know what, hari ini sebenarnya tumpak kelurut itu adalah hari kasih sayang orang Bali teman pro 2. Jadi gimana nih, sudah memberikan kasih sayang dengan pasanganmu atau dengan keluargamu? Ini bebas ya teman pro 2, hari ini ada gini ya teman pro 2, dan mereka tumpak lurut ada booking konser mentraktir nih untuk semua tahun Bali teman pro 2. Ini 100% gratis tanpa syarat, dan ini ada di Jenar, ada warung nasi Jinggo, Bujero, di pabrik teman pro 2 yang dekat sini ya di Kreneng, ada babi guling Menlari, ada babi guling Pandai Bangli, kedai kopi Dekakyang, ada Bichito Coffee, ada warung nasi Pindang Dadong Rintin, warung Gorong Nasi Jinggo teman pro 2 di Gianyar, Lawar X Balung Klungkung, kedai Tangkil, warung babi guling Bu Komang, ada warung babi guling Niki Bu Komang, ada Gria Coffee Space and Roastery di Jemprane, ada warung babi guling Mealit, ada toko kopi Sumber Rezeki. Nah, silakanlah kamu pilih teman pro 2 which one yang kamu pengen datengin dan nikmatin, gerayakan ya hari ini teman pro 2 di Tumpak Ludes. So, teman pro 2 silakan ya. Mumpung ada teman pro 2, jadi go. Go, kesana sekarang juga, go!

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: RRI Radio Tangga Bencana.
6: Arus pecah bisa menjadi lebih kuat ketika gelombang angin sangat kencang, seperti saat angin darat tinggi, atau ketika terjadi badai besar di lepas pantai jauh, atau saat air pasang sedang rendah. Apabila terjebak dalam arus pecah, tetap tenang dan hindari berenang melawan arus. Tetaplah mengapung dan perlahan bergerak menyamping dari arah arus yang menyeret ke wilayah perairan dalam. Setelah terlepas dari arus pecah, segeralah berenang ke pinggir perairan. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

guys, itu dia tadi Sekarang udah banyak banget ya lagunya si Dia-Dia ini, teman Pro 2. Rajin banget dia mengeluarkan lagu-lagu keren, teman Pro 2. But by the way, anyway, Baswe, teman Pro 2 gak kalah keren nih, karena dari Jember Fashion Carnival 2026 itu rame banget informasi ya, teman Pro 2. Sampai gini ya, diliput sama media internasional juga, dan bahkan mereka tuh gue internasional banget karena menampilkan kostum-kostum unik karya anak bangsa, teman Pro 2.

Ya salah satunya adalah nih, ikut bendahara Instagram Biasa Speed 152. Ini ada di review, di post juga, Indonesian performers dress in hail humanity, earth and life. Team costume take part in parade during the Jember Fashion Carnival in Jember, East Java Island. Ini di up oleh AFP News Agency, ini international agency teman-teman berdua. Pokoknya mereka tuh di gini ya teman-teman berdua, digubris juga sama media internasional. Karena benar-benar kostumnya unik-unik banget teman-teman berdua. Mungkin kamu udah lihat juga ya pas keluar di sosmed kamu teman-teman berdua. Dan ini menandakan juga mereka itu niat banget teman-teman berdua. Karena setiap kostum itu membawa cerita tentang hubungan manusia, bumi, dan kehidupan. Bahkan itu diwujudkan dalam detail yang artistik, siluet megah, serta sentuhan budaya yang fantasi teman-teman berdua. Unik banget pastinya, yang juga pastinya dipost di Instagramnya Jember Fashion Carnival. Yes, ini benar-benar dari Jember untuk dunia sih teman-teman. So shout out to Jember Fashion Carnival, ini memperlihatkan kehebohan dan artnya mereka. Jadi ini benar-benar kayak setiap, kalau bisa sih ya, setiap provinsi itu punya acara tahunnya masing-masing. Kalau kita kan punya PKB ya teman-teman, yang pastinya full sebulan dan bahkan ada paradenya juga. Ini Jember Fashion Carnival ini saya menurut dia sih salah satu cara yang bagus juga untuk memperlihatkan. Dan semoga provinsi-provinsi lain punya juga ya teman-teman, kedua kayak karakteristik mereka ditampilkan dalam karnaval atau event yang memang big event teman-teman kedua. Lights, camera, action.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Studi dari India Institute of Medical Science menemukan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2011 hingga 2017, kasus swafoto yang berujung maut mencapai ratusan di seluruh dunia. Kurang waspada dalam menentukan lokasi foto, mengabaikan rambu keselamatan di lokasi wisata, dan buruknya keputusan yang diambil oleh seseorang saat akan berswafoto bisa menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan saat akan mengambil gambar. Selain itu, pengambilan lokasi swafoto di tempat yang tinggi seperti atap, tebing, dan gunung, juga di perairan seperti danau, sungai, dan laut, berpotensi besar menyebabkan kecelakaan bagi seseorang. Begitu pula kegiatan berswafoto di jalan, saat mengemudi, atau di lokasi yang tengah terjadi bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Ya, sama berdua, the time is up ya, alias waktunya Tia pamit undur diri setelah tadi ada The Way You Move teman berdua. Tapi sekarang Tia move beneran ya, karena nanti bakalan ada chart top 20 dan pastinya nasional internasional bareng sama Jacob Pratama. So thank you for listening teman berdua, and I hope you happy always ya, apalagi abis Tia temenin dengan info-info yang menarik. Siapa tahu kamu juga udah abis mendapatkan traktiran dari Pak Koser teman berdua. Jangan sampai kelewat ya teman berdua, karena gratisannya ada di hari ini aja, atau kamu harus nunggu 6 bulan lagi buat nungguin tumpak lurut ya. And by the way, baswe teman berdua, the time is up, jadi Tia harus pamit undur diri. Thank you for listening, and pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayemburuk 70 dan Pasar, aku Maryam petugas pamit undur diri, dan see you again tomorrow in another day. Bye bye.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topatin dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topatin. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Lucy Lucy kembali merilis single baru dengan judul Gurun Hujan ya di bulan Mei 2026 di bawah label Emotion Entertainment. Jadi single ini menceritakan tentang kehidupan, kerinduan mendalam dan rasa penasaran pada seseorang dari masa lalu yang sulit ditemui kembali ya, meskipun berada di kota yang sama ya, mungkin tersesat kali ya. Dan kalau kamu suka sama single yang satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM.

95,3 Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti It Gitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu single dari Make It Sound 7 dengan single yang berjudul Sederhana ya. Jadi band yang bisa dibilang ini banyak diminati oleh semua kalangan. Teman Pro 2 ini kembali merilis single di tahun 2026 ini, bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut gitu ya. Dan single ini Teman Pro 2 diciptakan sebagai kado istimewa bagi Sheila Gang yang setia mendukung selama 3 dekade. Dan temanya dari single yang satu ini adalah membahas realitas kehidupan masa kini seperti kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta rasa lelah mengejar validasi. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Tahu nggak kamu kalau The Overtones dan juga Nadine Amizah ini merilis single kolaborasi perdana mereka berjudul Makhluk Cahaya ya, yang dirilis di Juli 2026 tepat pada tanggal 8. Dan tentunya ini akan menjadi bagian dari persiapan album ketiga mereka. Jadi mereka bakal mempersiapkan album baru dalam waktu dekat. Buat kamu yang penasaran, tentunya jangan lupa update di persaingan chart untuk pekan ini.

Yes, nomor 2 di posisi runner up kita pekan ini ada single dari miliknya Itgita berkolaborasi bersama dengan Hindia dengan single yang berjudul Masih Ada Cahaya. Jadi single ini merupakan bagian dari album kedua Itgita yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di pekan ini? Yes, ada single dari Tulus dengan single yang berjudul Teh Hijau. Congratulations.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah 20 chart barat hits Pro 2 FM.

Masih dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Produa. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Masih dipersaingkan cara untuk pekan ini tempat berdua. Satu single yang pernah menjadi jawara berturut-turut ya, Golden, dari miliknya AJ Adrenina dan juga Ray Aimi, yang bertahan di posisi ke-19 untuk pekan ini ya. Kalau kamu ingin update single-single yang bersaing di chart untuk pekan ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Number 18.

Ini dia teman produksi satu single dari BTS dengan 2.0 yang berada di persaingan chart untuk pekan ini. Dan single ini teman produksi baru saja dibuatkan video musiknya di bulan April 2026 sebagai bagian dari album studio terbaru mereka yang berjudul Arirang. This is number 7 to 14.

Hai teman berdua, masih di persaingan chart untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chart di aplikasi RRI Digital.

Ini dia teman berdua satu single, drumlinknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever, dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi, dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Yes, ini dia teman produksi satu single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Die Die yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini teman produksi dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeat dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Die Die ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Number 2.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

Walker dengan Monster yang masih bersaing di persaingan chat untuk pekan ini ya. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui www.rri.co.id atau kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di handphone kamu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman berdua bersama Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti. Kali ini ada single dari miliknya Ariana Grande dengan single yang berjudul Hate That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio terbarunya Petal ya. Dan lagu tersebut teman berdua diproduseri oleh Ilya dan juga Max Martin yang juga bekerja sama dengannya di album Eternal Sunshine di tahun 2024.

Ini di tema berdua Wet Genius dengan Your Side yang dirilis di bulan Mei 2026 ya. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Novia Bahmit. Dan di single satu ini tema berdua Wet Genius menggunakan instrumen tradisional Nusa Tenggara Timur seperti jungga dan juga dungga roro. Dan untuk video klipnya mereka mengeksplor Pulau Sumba selama 2 minggu.

Pekan ini tema berdua, kali ini ada single dari miliknya Nona yang merupakan girl band asal Indonesia yang kali ini mendunia dengan single yang berjudul Rollerblade. Kalau kamu suka single satu ini, jangan lupa di request karena single ini lagi viral di sosial media ya. Kalau kamu dengar kata-katanya, sudah siap belum? Nah, itu dia single yang satu ini ya. Kalau kamu suka, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

jadi persaingan cara untuk pekan ini tema berdua. Kita sudah berada di posisi runner up ya. Kali ini ada single dari Sienna Spiro dengan Dice on the Seal yang turun ke posisi runner up karena sebelumnya menjadi jawara di persaingan chart untuk mancanegara teman berdua ya. Kira-kira siapakah yang menjadi jawara di persaingan pekan ini? Yes, ada single dari miliknya Olivia Rodrigo dengan single yang berjudul Drop Dead. Congratulations.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Iya, yeah, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan seperti biasa, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan setelah tadi kurang lebih 2 jam kita mendengarkan Jeko Pratama yang menemani kamu menyampaikan chart Indonesia dan juga chart mancanegara khusus di Pro 2 Denpasar. Dan setelah ini teman Pro 2, acara kita akan beralih langsung nih ke Pro 2 Jakarta yang akan menyampaikan program Musikpreneur dengan salah satu musisi yang bernama Anggraini. So teman Pro 2, karena itu Ronald akan kembali lagi setelah relay dari Jakarta yang kurang lebih durasinya itu 1 jam ya, yang kalau misal dihitung itu sebelum jam 6 sore. So teman Pro 2, langsung aja kita dengerin setelah ini Musikpreneur yang akan kita putar langsung dari Pro 2 Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

pengen cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDY juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Strolling FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah temenin bareng Mas Rion Adabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rion nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa yeah. bisa dikenalin Mas atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: yeah, diri sendiri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Fresh dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Ya. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang bankers hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Nah, amin, amin, amin. Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore, sore. Udah sore ini kebetulan ya.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Iya benar-benar selamat siang. Benar-benar.
2: Tapi dia selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya
1: kayaknya. Kebiasaan.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
2: Sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke. Bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir.
0: Harusnya terakhir ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: jadi karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi okay. Ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, oke. Sebelum ke pasangan hidup nih ya, teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas.
1: Waduh.
2: Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih. Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di Momo zaman dulu kan Momo masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit lah,
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya. Iya,
2: Sejabotabek. Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi
0: nggak
2: boleh sama orang tua. Okay.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah, gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi, gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover, tapi lagu ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu, aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama
1: pas. Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate. Jadi, ya?
0: Hah?
1: Relate ya.
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua. Bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu ya. Single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
0: Ada tiga. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri. Emang soal tanahnya tuh aku ketarik. Pernah main sama anakku dua. Ketarik. Itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya terus aku lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempos gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anakku lagi ya Allah kesini ya mau pulang melihat anak aku, tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, aku narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin, cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya ya, lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis ini, kita ya jauh banget kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Oke. Okay, yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Janganlah. Yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
1: Jadi yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari Muhasabah Hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Okay. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Pengalamannya. Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu apa.
0: Gue nangis
2: loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain enggak?
2: Pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa, karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya apal. udah dalam ya udah oke. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Ini satu jam sih.
1: Jadi 3 jam satu shift.
2: Satu hari jam. Launchingnya juga tiga.
0: Pakai
2: hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
0: tenaga
2: efisien
0: gitu kan.
2: Ya.
0: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, tiga lagu tiga shift kan, 6x3. Nah ini kan sekarang satu shift jadi tiga lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: Pengkhianatan.
2: Ya. Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma ya pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
2: Apa tuh mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas, belum mas.
0: Belum
2: baru
0: kali ya.
2: Keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya,
0: oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena
1: seseorang.
2: Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu. Oh, gitu ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: sama pencipta lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke.

0: Karena aku nyanyi harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
2: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
0: Tapi
1: karena
0: bukan enakannya nanggung-nanggung.
2: Hah? Jangan nanggung.
1: Oh gitu ya?
2: Oke, oke, oke.
0: Jadi penasaran gitu
2: kan? Oh bener, baru habis itu ke mini album. Mungkin kayak gitu.
0: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
0: Eh bikin Mas.
2: Bisa.
0: Persiapa? Nunggu dari Mas
2: Rio. Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
0: Boleh Mas.
2: Bener. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Gray ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Iya. Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
2: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
2: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
2: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
2: Oke, siap.
1: Supaya nanggungnya kan.
0: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
2: diselesaikan
0: sama Nada Bumi.
2: Betul.
0: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
2: Betul.
0: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
2: Betul.
0: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio ini hebat ya.
2: Punya betul.
0: Beberapa temen yang ada di Nanda Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
2: Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
0: Mau dong.
2: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
2: Talent-talent
1: gitu. Ya, by genre kan.
2: Oke. Kalau Kang Ray ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu. Dangdut.
1: Pop galau dia.
2: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
2: Aduh.
0: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
2: Aduh.
0: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
2: Oh iya.
0: Betul.
2: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
0: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
2: Udah dikasih tahu ya?
0: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
2: Cocok ya berarti.
0: Kemarin
2: ya.
0: Siapa Gema ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis yang ada bumi kan, model-model kayak Gema kan?
0: Iya.
1: Atau
0: Gema, ya.
1: Cocok sama
0: keren,
1: dia juga.
0: Keren lagunya.
2: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Siap.
2: Ya mungkin. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya ya. Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Rio. Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya.
1: Kopi kan. Iya, sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari tiga lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Tapi diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, gitu. Dalam banget ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya.
0: Udah,
2: ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah
0: pokoknya. Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angraini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _angraini99. Terus di TikTok aku juga sama _angraini99.
0: Okay.
1: Asuransi 99, dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
0: YouTube, ada. YouTube belum ya,
2: Sony. YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio. Thank buat you. Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
3: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Yes, teman Pro 2 kembali lagi bersama Ronald. Seperti janji Ronald tadi, setelah kita dengerin chart mancanegara dan juga chart nasional atau chart lokal oleh Jeko Pratama, setelah chart tadi kita juga ikut bergabung ya siaran dengan Jakarta, yaitu ngomongin soal musikpreneur. Dan sekarang siarannya Ronald ambil alih lagi, kita kembalikan lagi ke Denpasar nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 yang selalu ingin keep in touch dengan kita dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih. Dan semua username-nya udah kita samain semua, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu cari akun kita yang namanya RRI Pro 2 Denpasar, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, nge-share konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya-karya berupa karya tulis, karya musik, karya video, karya foto, ataupun juga ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya, terus kamu upload nih di media sosial kamu. Dan kalau udah kamu upload, jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa berbagi karya dan juga bertukar informasi. Dan bagi kamu juga nih teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh dengerin siaran Ronald secara digital, nggak cuma lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Langsung aja visit websitenya rri.co.id nih teman Pro 2. Tapi seperti yang kita tahu, termasuk Ronald juga nih, yang termasuk Gen Z dan juga Gen Alpha, agak mager ya kalau suruh buka website segala. Oke, Ronald kasih tahu cara paling ampuh selanjutnya nih, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga nih teman Pro 2. Buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di HP ataupun di iPad ya. Setelah terbuka, kamu buka juga App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa langsung aja diinstal ataupun di download di gadget kamu. Dan kenapa Ronald arahkan kamu harus download banget aplikasi RRI Digital? Karena di sana kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, dan juga mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia secara digital tentunya teman Pro 2. Dan di sana juga ada loh informasi yang valid, yang terkonfirmasi, yang terpercaya dan juga terupdate. Biar kamu di tahun 2026 ini nggak kemakan hoax ataupun terpapar hoax nih. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital di gadget kamu masing-masing. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok, yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Pasti langsung ketemu kok teman Pro 2.

Yes, halo teman Pro 2, selamat sore dan happy Saturday. Dan siapa nih yang lagi siap-siap mau malam minggu sama doi atau mau malam me time sendirian nih di rumah? Apapun kegiatan kamu sore hari ini, teman Pro 2, Ronald balik lagi nemenin kamu sampai jam berapa? Sampai jam 7 malam nanti di segmen informasi lokal. Nah, di segmen informasi kali ini, teman Pro 2, Ronald nih mau ngajak kamu sedikit melipir keluar Bali nih. Nah, kira-kira kenapa ya kita harus keluar Bali? Jadi kita nyebrang sebentar ya ke perairan Sulawesi Utara. Karena ada satu penemuan super epic dan juga membanggakan buat kekayaan laut Nusantara yang sayang banget kalau sampai kamu lewatkan nih, teman Pro 2. Kira-kira informasinya apa nih ya? Jadi teman Pro 2, kamu pernah dengar gak sih istilah dari fosil hidup? Nah itu biasanya tuh ya, buat teman kampus kita yang gak lulus-lulus, biasanya tuh disebut fosil hidup tuh. Kalau itu bercanda ya teman Pro 2, tapi di beberapa kampus juga pasti kenal lah sama istilah ini. Karena di kampus Ronald juga, kalau misalnya ada salah satu teman kita atau kakak kelas kita atau senior kita yang lulusnya lama banget, pasti kita sebutnya ini fosil hidup nih. Tapi yang kita bahas tentang fosil hidup itu bukan yang seperti itu ya teman Pro 2. Jadi gini, baru-baru ini para peneliti kita sukses nemuin 18 ekor ikan purba langka bernama silicon atau biasa dijulukin ikan raja laut di perairan Pulau Talise yang ada di Sulawesi Utara. Dan asal kamu tahu aja nih teman Pro 2, ikan ini punya garis keturunan yang umurnya itu udah lebih dari sekitar 400 juta tahun yang lalu loh teman Pro 2. Dan dulu ya, para ilmuwan sedunia sempat ngira ikan ini tuh ya udah punah barengan sama dinosaurus sekitar 65 juta tahun yang lalu. Karena cuman bisa ditemuin bentuk fosilnya aja. Ternyata teman Pro 2, mereka masih asik berenang di laut Indonesia dong. Dan penemuan 18 ekor ini tuh rekor banget bagi Indonesia sendiri dan bagi Ronald ya sebagai warga negara Indonesia. Karena dulu di tahun 2009, peneliti itu sempat ngecek gua yang ada di bawah laut tuh ya, yang sama, di tempat yang sama maksudnya, dan mereka itu cuma nemu ada 4 ekor aja. Sekarang 11 dari 18 ekor itu ditemuin lagi asik nongkrong bareng loh di dalam satu goa di dalam laut tersebut. Dan gak cuma itu teman Pro 2, lewat ekspedisi bareng BRIN atau BRIN dan Ocean X dan NHK ini, tim juga berhasil nemuin bayi kolekan berukuran 26 cm di Teluk Amurang nih. Dan kerennya lagi, gak cuma sampai itu aja abis teman Pro 2, pas salah satu ikannya di CT scan pakai teknologi yang canggih di zaman sekarang, ketahuan deh kalau ada 22 butir telur di dalam perutnya nih. Dan tentunya penemuan ini jadi bukti kuat nih kalau perairan Nusantara dari Papua tersebut sampai Sulawesi itu ibaratnya rumah idaman buat kelangsungan hidup si ikan purba ini loh. Dan tentunya aja teman Pro 2, melihat betapa pentingnya temuan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan sekarang ini lagi ngebut banget ngebutin prosesnya tersebut buat jadiin perairan pulau dari Talise ini sebagai kawasan konservasi khusus. Dan ultimate goalnya nih, mereka bakal ngajuin habitat ikan raja laut ini sebagai situs warisan dunia UNESCO. Waduh, gokil banget gak sih teman Pro 2? Dan ini jelas ya, bikin posisi Indonesia tuh makin mantep nih sebagai pusat penelitian keanekaragaman hayati laut di dunia. Wah, ngomongin soal laut nih dan isinya teman Pro 2, emang gak pernah ada habisnya ya. Apalagi di Bali kita juga punya pesona bawah laut yang gak kalah juara dong, kayak Mantare di Nusa Penida. Nah, Ronald jadi penasaran nih teman Pro 2, kalau kamu dikasih kesempatan buat diving atau selain diving apa ya, kalau misalnya kita ke kedalaman laut tuh, atau misalnya naik kapal selam gitu teman Pro 2, hewan laut langka atau unik apa sih yang pengen banget kamu lihat langsung dengan mata kepala kamu sendiri? Yuk, share impian diving kamu ke WhatsApp atau DM aja nih di IG-nya RRI Pro 2 Denpasar.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, teman Pro 2, abis dibuat takjub sama keajaiban laut di Indonesia, sekarang kita geser ke lapangan hijau juga nih. Kalau dari laut, kita sekarang ke daratan nih, teman Pro 2. Dan khusus buat kamu, para pecinta bola nih yang hobi nonton turnamen Tarkam alias antar kampung. Biasanya kan pertandingan Tarkam itu identik banget nih sama tensi tinggi di pinggir lapangan. Atau apa ya, biasanya di Tarkam itu, atau ini nih teman Pro 2, atau drama protes wasit tuh, biasanya kental banget nih Tarkam sama ini. Tapi turnamen Tarkam yang satu ini yang pengen Ronald informasikan ini benar-benar beda level dan dijamin bikin geleng-geleng kepala. Dan kenapa bisa seperti itu teman Pro 2? Karena di Bojonegoro yang ada di tempatnya di Jawa Timur, turnamen antar desa bernama Putra Bangsa Cup 2026 baru aja bikin gebrakan viral, yang viralnya itu di media sosial, baik itu di Instagram, di TikTok, kalau di Facebook Ronald belum cek sih ya. Karena gimana enggak teman Pro 2, turnamen yang diikutin oleh 27 desa ini resmi mencatatkan sejarah sebagai turnamen Tarkam pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi VAR alias Video Assistant Referee. Gokil banget gak tuh teman Pro 2, berasa kayak nonton apa ya? Berasa kayak nonton Piala Dunia kalau udah kayak begini ya. Terus juga nih, VAR-nya itu gak main-main teman Pro 2. Panitia Tarkam di sana sampai mengerahkan 4 kamera sebagai 4 kamera di berbagai sudut pandang nih. Ada yang di atas, di kiri, di kanan, enggak mungkin di badan pemain sih teman Pro 2. Kayak kalau di misalnya kita lihat World Cup kan ada tuh dari wasitnya sendiri ditaruh kamera. Kalau itu kan untuk entertainment, bukan untuk mengambil keputusan. Bisa juga sih mengambil keputusan, tapi kalau misalnya di Tarkam ini 4 kamera sepertinya udah cukup disebar di berbagai sudut pandang. Terus juga ada monitor tayangan ulang loh di pinggir lapangannya, lengkap sama perangkat komunikasi antara operator dan juga wasit yang ada di lapangan. Jadi nih teman Pro 2, tiap kali ada insiden krusial kayak dugaan gol, pelanggaran yang berbuah penalti, atau misalnya aja kayak kartu merah nih, wasit utama itu bisa langsung melipir ke pinggir lapangan, bukan buat break, bukan buat pesen makanan, tapi buat ngecek tayangan ulang dulu sebelum wasit tersebut bikin keputusan akhir. Waduh, ini kelas World Cup banget nih vibesnya teman Pro 2. Dan tentunya inovasi niat banget ini jelas panen pujian dong dari para pemain, penonton, sampai pengurus PSSI setempat. Selain bikin keputusan wasit makin akurat dan juga adil, kehadiran VAR ini juga sukses menekan potensi emosi dan juga keputusan kontroversi yang ada di lapangan. Ini sih jadi bukti nyata ya, kalau sepak bola akar rumput di daerah pun bisa makin keren, makin transparan, dan yang terpenting adalah makin melek sama teknologi. Kebayang gak sih teman Pro 2, kalau turnamen-turnamen bola lokal atau misalnya aja yang ada di Bali nih, misalnya aja ada turnamen lokal yang ada di Bali juga udah mulai kepikiran pasang VAR. Waduh, pasti makin seru dan juga makin tertib nih turnamennya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Yes, itu dia teman Pro 2, rangkaian siaran kita di siaran kita dong, kan yang siaran Ronaldo doang. Itu rangkaian siaran Ronaldo di sore hari ini ya teman Pro 2. Mungkin emang padet banget sih ya di hari ini. Dari jam 3 sampai jam 4 itu ada Bli Jeko yang nemenin kalian. Terus dilanjut lagi Bli Jeko jam 4 sampai jam 5 gitu, nemenin kalian buat menghantarkan chart-chart dari Pro 2 Denpasar, baik itu mancanegara maupun nasional. Dan setelah itu kita langsung terbang dong teman Pro 2 ke Jakarta untuk dengerin langsung siaran dari Pro 2.

Dan juga tadi informasinya seru-seru banget ya teman Pro 2. Mulai dari anggapan fosil hidup yang ternyata peneliti kita itu sukses nemuin 18 ekor ikan yang udah dianggap purba, yang udah dianggap langka, bahkan udah dianggap fosil nih, yang ditemukan di Pulau Talise yang ada di Sulawesi Utara. Terus juga informasinya dilanjut nih buat teman Pro 2 yang suka banget sama bola, yaitu di mana di Bojonegoro itu, yang tepatnya ada di Jawa Timur, itu turnamen antar desanya sekarang itu namanya salah satu Putra Bangsa Cup 2026 udah pakai VAR teman Pro 2. Ini sih sebuah informasi yang sangat keren menurut Ronald di seluruh Indonesia nih. Dan setelah informasi keren itu, seperti yang udah Ronald bilang sebelumnya, setelah ini teman Pro 2 akan beristirahat ditemenin oleh lagu-lagu dan juga filler-filler kebudayaan yang udah kita siapin paketnya setelah kamu. Jadi tenang aja teman Pro 2, suara-suara penyiar RRI Pro 2 Denpasar bakal terus menemani kamu melalui filler-filler dan juga spot sampai jam 8 malam nanti. Dan tenang aja, setelah jam 8 malam nanti, pasti dong ada penyiar selanjutnya yang menyapa teman Pro 2 untuk menemani teman Pro 2 macet-macetan di jalan. Karena ini adalah malam apa? Yes, betul banget, ini adalah malam Minggu, di mana waktunya kamu dan pasangan menikmati waktu berdua nih. So teman Pro 2, Ronald harap malam Minggu kamu sangat berkesan ya di awal bulan ini, karena harusnya gaji udah cair nih. Terus apaan aja dibeli, tapi jangan semuanya dibeli dong teman Pro 2. Bedain kebutuhan sama keinginan. Kalau misalnya kebutuhan itu misalnya kamu jalan sama pasangan kamu butuh makan, ya harus dibeli dong, masa menahan lapar pas jalan kan gak mungkin. Tapi kalau misalnya udah makan terus abis itu pengen cemil-cemilan, ternyata harganya masih over budget, ya udah ditahan dulu aja teman Pro 2, karena masih ada minggu depannya lagi, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai akhirnya kamu ketemu sama akhir bulan lagi. Makanya semuanya harus dikeluarin dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan nih teman Pro 2. So teman Pro 2, karena Ronald udah mengingatkan dan sekarang udah jam 7 lewat 3 menit nih, Ronald harus pamit undur diri dulu ya, dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar. Ronald yang telah menemani kamu dari jam 3 sore tadi ingin pamit undur diri dulu. So bye bye teman Pro 2 dan love you all. Dan Ronald ingatkan bahwa RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 2 dan Pro 4, akan selalu menemani kamu selama 19 jam setiap harinya. Kalau gak percaya sama Ronald, gak apa-apa, Ronald juga gak maksa kamu untuk percaya. Tapi buktiin aja, dengerin aja nih siarannya RRI Pro 2 Denpasar yang bakal menyapa kamu dari jam 5 subuh sampai kamu terlelap di jam 12 malam hari ini nih teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk dengerin RRI Pro 2 Denpasar, karena Ronald akan kembali lagi besok jam 5 subuh nemenin pagi kamu di hari Minggu. Bye-bye teman Pro 2 dan love you all.

0: Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.
1: You're listening Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.
1: Just Music.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
2: Just music.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo

0: Ing Pandum yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
1: Just Music.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Just music.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Polda Bali mengimbau masyarakat Temu Pro 2 untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri saat menemukan dugaan tindakan pidana Temu Pro 2. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, meminta masyarakat Temu Pro 2 untuk menyerahkan penanganan pelanggaran hukum kepada aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku. Diingatkan masyarakat Temu Pro 2 untuk cukup mengamankan situasi dan segera melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Menurut Kombes Pol Arya Sandi, tokoh masyarakat dan aparat desa memiliki peran strategis dalam mengedukasi warga agar tidak terpancing emosi yang berujung pada tindakan melanggar hukum. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Temu Pro 2, Insinyur Iputu Sumardiana membenarkan fenomena siklus tahunan akibat perubahan pola cuaca dan angin musiman dengan munculnya ubur-ubur jenis blue bottle atau lateng layar yang terdampar di berbagai titik bibir pantai Temu Pro 2 di Pantai Sanur. Dijelaskan fenomena itu Temu Pro 2 biasanya muncul pada rentang Juni hingga September ketika angin dan arus laut membawa kawanan ubur-ubur di laut lepas menuju pesisir Temu Pro 2.

Ya demikian info pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakrarahkan ke Pro 2 RRI Singar aja, karena hari ini ada music live chat dari Corwil tuh Pro 2. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Ah, masa gompal segitu?
1: Kalau lihat aslinya lagi 3 orang mungkin percaya Wira.
0: Oh, gitu ya. Iya. Sama kayak aku gini.
1: Enggak, kalau dari Skrawam sendiri, ini kan lagu Berlari ini sebagai pembuka fase atau pembuka gerbangnya album penuhnya Skrawam yang ketiga. Okay. Karena Skrawam sekarang lagi sibuk di studio untuk garap full album yang ketiga ini. Album penuh maksudnya, album
0: yang ketiga. Oh, mau karena, dibikin full album ini?
1: Iya, mau full album ini sebagai pembuka fasenya ya. Bahwa warna yang baru yang pengen Skrawam tampilin ya Berlari ini, kayak gini. Okay. Dengan sound design yang berbeda, melibatkan talent-talent juga, produksi dan tim kreatif yang berbeda, juga langkah-langkah buat untuk promoinnya juga yang berbeda.
0: Oke, ke sini ya.
1: Ya, di sini salah satunya.
0: Di sini, Bang, sudah.
1: Kangen nih, ini pertama kalinya masuk radio lagi.
0: Wih, mantap. Sekian lama
1: nih. Deja vu kayaknya pernah kita deh. Skrawam sebelum manggung di Singaraja nih kayak pernah interview kayak di lantai atas.
0: Oh, entah pernah. Deja vu apa ya? Iya.
1: Pagannya kayak mirip
0: baru.
1: Udah lama banget tuh.
0: Iya.
1: Di single Berlari ini yang baru kita rilis 15 April kemarin juga bicara tentang gimana keputusan yang konsisten untuk berubah atau lepas dari belenggu.
0: Oh,
1: itu yang pengen Skrawam sampaikan sih.
0: Gitu,
1: selain lihat fenomena anak muda sekarang yang lagi ngerubah trennya dari hidup yang serampangan atau kesan kita kan pangrok nih.
0: Yeah,
1: biasanya kesannya kan serampangan, alkohol, mabuk, party segala macam. Cuma sekarang fenomenanya ya kita lihat ya berbeda. Orang pada hidup sehat, tapi jiwanya tetap pang, semangat.
0: Oke, okay. Ya. Berarti salah satu strategi juga nih ya.
1: Sebenarnya ya,
0: riding the wave lah.
1: Ya. Oh benar kan itu. Ya kita baca itu juga karena kan nggak mungkin musik kan sama kayak fashion juga harus ngikutin tren. Kalau nggak ya kita tertinggal.
0: Oh, nah, itu sih. Okay. Keren.
1: Ya pingin berkreasi terus sih biar bisa diterima sama regenerasi anak muda sekarang.
0: Oh, yeah.
1: Biar terus hidup.
0: Iya.
1: Scan
0: mungkin high. Buat kamu di teman berdua ya, mungkin yang udah tahu ya, Skrawam ini salah satu band punk rock ya.
1: Iya,
0: berasal dari Denpasar.
1: Denpasar.
0: Oh, yes, tuh. Banyak banget ini lagu Berlari siapa yang nulis kira?
1: Sebenarnya kita dibantu konsepnya awalnya sama teman yang udah main di band besar nih. Boleh sebutin namanya enggak?
0: Band boleh.
1: Dia sekarang main drum di band Hindia.
0: Oh.
1: Ya, itu teman kita. Dia dari Bali juga. Dia Uta. Uta Kusuma Widiana. Jadi dibantu konsep awalnya sama dia. Oh, Skrawam. Kebetulan kita temenan udah lama nih. Oh, dia tahu Skrawam tuh kayak gimana sebenarnya. Bapak yuk. Ya, itu kalau pengin guide pendengar yang baru, kita bikin sesuatu yang beda yuk. Tapi enggak lepas dari rootsnya Skrawam sendiri, ciri khas sendiri. Ya udah dibantu sama Uta, kita dikasih referensi banyak, terus ditulis sama 3 orang yang enggak hadir di sini.
0: Oh, yang nulis liriknya nih.
1: Lirik kita kalau di Skrawam itu kita workshop. Lirik tuh belakangan sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi musik dulu sama notasi dulu. Ntar baru lirik belakangan. Kita kroyokan sih mainnya. Kadang ngumpul bareng, punya ide, tulis. Udah ntar kita gabung-gabungin ya. Jadi nggak mentok memang satu orang yang
0: jadi ya biar banyak referensi juga, banyak idenya juga ya. Jadi dikroyok aja nih.
1: Iya, kroyok aja udah nih. Ini kan band bukan solo.
0: Iya, betul.
1: Kalau solo jauh di Jawa.
0: Oh, iya. Pesawat dong jauh. Oke, teman berdua, aku mau lanjut lagi sehabis ini ya tentunya ya, karena wih seru banget ini ngobrol sama BDK ya tentunya. Masih banyak lagi yang ingin aku kupas tuntas nanti. Wih, kupas tuntas dong.
1: Jangan kali dikupas.
0: Oke, jadi teman berdua tetap di Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay tune buat kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Balik lagi teman berdua di Musik Live Set Corwil 7 ya, tentunya dari Singaraja, Denpasar, dan Mataram. Oh, dan juga aku masih mau ngingetin buat kamu ya, ayo gabung ke live YouTube. Aku lagi live di RRI Singaraja Official nih teman berdua. Masih bareng gue. Waduh, langsung. Masih bareng sama vokalis dari Scared of Bump. Yeah. Biasanya dipanggil SOB ya?
1: Iya, ya, SOB
0: ya? Karena SOB
1: ya. Sob.
0: Sob. Oke,
1: sob. Tau kepanjangannya nggak?
0: Sob buntut. Ketembak.
1: Garing lagu. Iya sih, sob of buntut.
0: Sob of buntut. Oke. Oke, Kak, aku mau tanya tadi masalah bikin lagu tuh tadi. Mm-mm. Kan bikin musiknya dulu, terus baru liriknya tuh.
1: Iya.
0: Mungkin ada beberapa musisi yang dia menulis lirik dulu, terus baru musiknya. Itu kenapa bisa gitu?
1: Nah, kalau di Skrwa mungkin karena kebiasaan kali ya. Skrwa kayak gitu. Iya. Kita senangnya ngulik sih. Kadang ya realitanya kalau Skrwa tuh latihan 2 jam, yang kepake sebenarnya yang optimal maksimal itu sejam sebenarnya. Mm. Sejamnya itu ngulik-ngulik enggak jelas tuh.
0: Drum
1: pada gede banget
0: gitu. Pada main diri sendiri ya. Gitu ya.
1: Iya sih biasanya gitu karena kita ke pemanasan dulu karena gimana ya kalau aku bilang ya, kalau di Scare of Bump mungkin nyamannya di musik kita tuh kadang bukan orang yang putih-putih banget berempat.
0: Oke. Okay.
1: Kita kadang tuh suka yang spontan kadang. Kadang kan Nova main beat apa? Kita kadang beat drum and bass. Seru tuh kayaknya buat part gitu ya. Buat musik yang gitu ya, beatnya kayak gitu sih. Kemudian di sana kita nggak mikirin hal yang kayaknya misalnya, wih lirik Clay, aku mau bikin lirik cinta hari ini. Enggak sih, karena moodnya nggak kesana kadang kita. Kadang kita workshop memang. Memang sih PR besarnya Scare of Bump di lirik. Sampai ngelihatin banyak teman-teman
0: gitu,
1: sih.
0: Gitu, ya,
1: apa
0: ya,
1: sih
0: ya.
1: Apa sih gimana? Karena berkaca dari album sebelumnya Scare of Bump itu liriknya itu nggak selugas dan tegas berlari kali ini. Yang dulu tuh lebih apa yang dibilang ya, masih ngawang kayak pujangga dulu lah.
0: Masih
1: liriknya masih
0: gitu.
1: Nggak cinta sih, masih gimana ya? Yang nggak langsung nembak gitu. Kalau liriknya Scare of Bump dulu, kalau dengerin dari album pertama dan album keduanya masih apa ya? Tersirat ya, bukan tersurat ya bahasanya kali ya. Berat gitu. Banget nih kayaknya.
0: Lirik lagu itu.
1: Sekarang nah, ini dah kalau lihat fenomena sekarang nih, anak-anak sekarang nih, talent-talent muda sekarang nih, buat lirik tuh, kita tuh benar-benar kle. Bisa no buat lagu dengan kata cuma segini aja loh, yang simpel kayak gini loh.
0: Okay.
1: Kayak gitu loh. Kayak gitu. Enggak apa-apa nih bahasa Bali aku pakai.
0: Oh, boleh dong. Ya? Kan kita emang di Bali ini.
1: Nah, itu dah. Kirain di Pro 2 Singaraja.
0: Iya, okay. Singaraja kan Bali.
1: Okay.
0: Bali Utara.
1: Nah, soal yang dengarkan di Mataram juga.
0: Oh iya. Terima kasih sudah mengingatkan.
1: Nah, itulah dia. Ngomong apa tadi ya? Oh, yang mati. Itu kita amazed sama penulisan lirik anak-anak muda sekarang yang lebih ngena.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita belajar dari sana juga. Wah, lirik kayaknya paling ribet nih. Belakangan aja dah kita minta pendapat teman yang lain dah. Gitu. Memang, tapi memang ya formulanya Scare of Bump memang strateginya memang musik dulu kelarin.
0: Oh, gitu ya.
1: Kita
0: gitu
1: mau bikin yang apa nih? Yang ngebeat, yang rock, yang hardcore, yang punk atau yang slow atau balad kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay,
1: gitu
0: okay.
1: Sih kita konsep awal.
0: Kalau dari lagu berlari ini nih, kayak apa proses yang paling susahnya nih, Kak?
1: Apa ya? Proses yang paling susah di berlari ya? Nggak ada kayaknya.
0: Karena
1: kita dibantu sama teman-teman yang sangat mumpuni di bidangnya.
0: Okay.
1: Yang memang gimana ya? Yang ngasih ide Scare of Bump selama ini keren kok buat gini aja. Jadi banyak dapat masukan dan saran dari teman-teman.
0: Oke.
1: Okay, dan okay. Gimana ya? Mungkin karena udah timbul lagi ya semangatnya. Kan udah lama nih nggak ngeluarin album nih.
0: Iya.
1: Ah kayak gitu.
0: Seberapa lama?
1: Yang terakhir 2022 ya?
0: Oh, 2022 ya.
1: Mini album
0: itu terlalu delay. Sibuk manggung banget itu.
1: Iya, manggung dan manggang. Memang susah sih kita di waktu juga kan karena umur segini udah prioritasnya beda, udah pada berkeluarga juga, tapi pingin masih maksain pingin ngeband juga gitu. Ya.
0: Gitu.
1: Kita masih pingin berkreasi yang kreatif lah yang biar bisa biar enggak segitu aja, biar ada ya dinamikanya dikit.
0: Wih, ya, nah. Oke. Okay. Ya, nah.
1: Okay. Harus gini deh kayak. Harus gini deh kayak. Udah lama, udah panjang nih.
0: Tadi kan cerita ini kak, ada campur tangannya Uta India itu.
1: Iya.
0: Dalam Uta. Itu yang bikin beda apa dari sentuhan tangannya beliau ini, wis.
1: Mungkin 3 tune pertama kali ya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Deng deng deng. Itu dari Uta tuh keluar tuh awalnya di studio.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Terus disambut Manova. Dista, dista, dista.
0: Oh.
1: Dilanjut lagi mau tadeng, deng, deng. Kayak gitu sih.
0: Iya, iya.
1: Ya udah, diikutin mari udah.
0: Oh, langsung. Udah. Langsung ketemu.
1: Nah, itu ya. Dah spontan yang kayak gitu sih yang kemarin kita rasain.
0: Oke. Okay. Wih, mungkin banyak teman berdua nih yang penasaran nih. Ya, kayak gimana sih lagunya? Gimana langsung aku puterin aja nih. Wah, buat teman berdua biar boleh, pada enggak penasaran yang kata deng deng deng.
1: Nah, sudah.
0: Gas. Langsung aja nih teman berdua, ini lagu Berlari dari Scared of Bumps nih biar kamu enggak penasaran. Check it out.

0: Oke teman-teman, masih bareng aku Wira dan Kak Eka nih ya, dari Scared of Bumps nih. Wih, gimana tadi lagunya tadi tuh teman-teman? Mantep kan? Wih, ada bagian yang aku suka sih tadi. Aku udah sempat cerita sama Kak Eka di bagian terakhirnya. Kalau bahasanya musisi, breakdown kan? Itu, kenapa? Itu aku mau tanyain langsung deh sama Kak Eka ya. Kenapa itu breakdownnya dikasih di belakang? Biasanya nih, aku biasanya kalau dengerin lagu, itu di tengah-tengah tuh breakdown tuh. Iya, kenapa ini diputuskan di belakang? Itu kan pasti ngajak penonton buat wis headbang banget nih gitu.
1: Iya. Gimana ya? Karena bingung aja mau isi apa lagi nih belakangnya sebagai ending. Karena kita kan enggak mau yang biasa nih. Kalau biasanya di tengah kan kita dari belakang.
0: Iya.
1: Enggak sih, kayaknya memang kita pingin bikin ending yang beda aja sih sebenarnya. Mungkin dengan headbang di belakang itu biar teman-teman yang denger nih kayak kurang puas, dengerin lagi ah.
0: Iya.
1: Nuansanya, vibe-nya kayaknya bikin kesana.
0: Bikin nagih.
1: Ya itulah dia.
0: Tapi bener sih itu tadi terakhir itu emang bener, walaupun kita tadi ngobrol ya.
1: Iya.
0: Tapi itu langsung ketika aku ini menarik.
1: Itu
0: menarik,
1: karena aku tahu jawabannya Wir.
0: Kenapa?
1: Karena jiwa musisinya Wira masih ada nih. Musisinya. Udah lama. Jiwa festivalannya nih masih ada nih Wira nih.
0: Udah lama banget ya. Iya sih bener, lagu-lagu musik-musik festival beginian nih favorit nih pasti dijadiin cover langsung. Oke, Kak, aku mau tanya nih, tadi ada lirik I just wanna wake up sober, guys.
1: Yes.
0: Cukup mencuri perhatian nih ya. Cerita di balik itu apa tuh, Kak? Lirik di situ. Siapa yang bikin tuh?
1: Nova kayaknya ya. Nova ya, lupa dah. Ya Nova deh kayak bikin tuh, I just wanna. Sebenarnya aku ngusulin udah deh kalau liriknya bahasa Indonesia, gabung deh yuk isiin Inggris-Inggrisnya dikit biar kekinian, biar keren gitu. Awalnya sih cuma gitu aja, cuma di situ arti I just wanna wake up sober tuh sama kayak ini diberlarikan ceritanya, nggak cuma yang kesannya cuma olahraga aja, nggak melulu olahraga. Ini adalah sebuah keputusan yang konsisten, ada keputusan yang mutlak untuk memulai sesuatu atau lepas dari belenggu. Nah, salah satu kata yang bisa ngewakilin itu ya, I just wanna wake up sober. Aku ingin, hanya ingin bangun dalam keadaan sadar. Atau aku ingin tersadar terus. Aku ingin sadar nih, aku ingin maju dan melangkah. Kayak gitu, terlepas dari belenggu. Jadi, ini di berlari ini kita pingin bilang bahwa walaupun dunia chaos nih, walaupun kamu mager, walaupun kamu gabut ataupun lagi buntu, ya tetap harus melangkah, harus berlari. Gapai apa yang kamu pingin gapai, kayak gitu. Gapai apa yang kamu pingin cita-citain. Jadi ini memang kita tujuin untuk bahwa ini loh, aku pingin berubah, aku ingin gerak mulai saat ini kayak gitu. Walaupun badan nggak jadi diem, tapi aku harus tetap gerak.
0: Keren.
1: Kayak gitu. I just wanna wake up. Aku pokoknya pengen gerak, aku pengen.
0: I just wanna wake up ya. Jadi bangun. Emang dulu sesuram itu kan? Kehidupannya.
1: Iya.
0: Karena emang alirannya begitu. Ya biasa. Kita bukan gimana, bukan mendiskriminasikan ya. Okay. Karena emang biasanya aliran underground, aliran metal itu kan isinya kan
1: suram nih.
0: Iya, gulita. Iya, isinya gitulah ya. Terus akhirnya tercetus gitu, gimana itu?
1: Karena selama ini kan Scared of Bumps liriknya memang berkutat di isu sosial, kebudayaan juga, dan juga motivasi. Nah itu, jadi ini salah satu lagu motivasi dari Scared of Bumps bahwa jangan takut untuk bangun dan gerak walaupun kepala ngajak tidur. Misalnya kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Kita pingin yang bahasa yang lebih lugas, yang lihat ini kayak kita mau memulai, yang simpelnya aja deh, kayak kita mau mulai olahraga deh. Udah lama nih mager nih pingin olahraga. Berat kan rasanya. Udah ah, besok aja, entaran aja ah. Ah sejam lagi ah. Ah 5 menit lagi ah. Itu gak akan terjadi kalau gak ada keputusan yang konsisten di sana. Kayak gitu. Scared of Bumps bicara kenapa ada kan tadi ada terangi jiwa, kuatkan diri, takkan menyerah, terangi jiwa, bebaskan diri, lepaskan gelap. Nah itu yang maksudnya, kita lepasin gelap ya.
0: Iya. Terus untuk anak-anak SOB ini udah mulai bergerak juga Merdeka? Maksudnya udah melepaskan diri juga nih?
1: Ini salah satunya dengan saya bergerak ke Pro 2 Singaraja.
0: Keren.
1: Karena nggak semua mikirin. Kadang nih kepada aku bilang, hey guys, aku mau interview dong ke radio. Emang ada yang dengerin radio Ker? Kayak gini. Nah, banyak yang skeptis kan gitu.
0: Betul.
1: Ada. Gitu mah segmennya beda kayak gitu. Ya seru aja, aku pingin ya sekalian nostalgia sih, ingat yang dulu modalnya. Wih, seru nih abis cek sound nih interview dulu radio, entar malamnya yeah, manggung. Eh, seru kayak betul, biar kayak band-band luar tuh keren tuh.
0: Iya.
1: Nah, kayak gitu sih.
0: Benar.
1: Nah, itu sih sebenarnya ngomongin apa aja.
0: Oh. lupa ya tadi masih ngebahas apa tadi. Tanya lagi.
1: Itu gara-gara apa namanya ya inilah, kalau teman-teman geraknya kita, kalau di Skarobang kita bagi tugas nih.
0: Okay.
1: Kalau misalnya si Nova dari dia nyiptain lagu, ngonsepin apa nih, bikin apa nih, mau bikin apa, bikin lagu yel-yel yuk, bikin lagu balad yuk, bikin lagu yang bisa singlong yuk. Dia juga ngurusin merchandise Skarobang kayak gitu. Terus Ari dan Poglak, mereka ngurusin sound design tentang audio segala macam, website segala macam yang berhubungan internet. Ya saya salah satunya bagi tugas ya dengan bergerak kayak gini nih, marketingin ketemu teman-teman komunitas sama yang lain juga melakukan itu juga sih.
0: Okay.
1: Kayak gitu, karena ini kan jarak nih, aku sekarang stay di Singaraja, teman-teman di Denpasar, kayak gitu nih.
0: Karena paling dekat ya.
1: Ya, teman-teman ya yang bisa dihandle dah guys.
0: Iya. Gitu. Sayang teman-temannya belum bisa ikut ya.
1: Semoga
0: next time lah.
1: Next dah. Ya, siapa tahu kita full albumnya cepat rampung nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita kesini lagi.
0: Oke.
1: Biar kayak pasar produan ntar.
0: Oke, biar rame sekalian, nggak apa-apa.
1: Sudah.
0: Seru-seruan. Oke teman Pro 2, aku mau ngelanjutin keseruan ini bareng Kaika sesaat lagi tentunya. Stay tune di Pro 2 Singaraja.

0: dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
1: Tapi Bu, ini kan buat gaya. Emang Ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
0: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
0: apalagi?
1: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
0: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan

0: Masih di MLC Korwil 7 Singaraja Mataram dan Denpasar bersama Kak Eka nih, Scared of Bump.
1: Yes,
0: S.O.B.
1: Yes, yeah. Sob of Buntut.
0: Son of Buntut. Balik lagi, Son of Buntut. Oke, okay. Kak Eka tadi di singlenya Berlari ini kan katanya sebagai pembuka album ketiga. Nah ini untuk lagu-lagu selanjutnya di album ketiga ini, apakah ada benang merahnya sama Berlari? Mungkin setelah Berlari Push Up mungkin.
1: Wah, ide bagus nih. Bahaya nih ntar pada berotot megang gitar. Benang merahnya pasti ada, karena itu tujuan full album sebenarnya, biar ada benang merahnya, ceritanya, konsepnya atau apapun. Cuma yang sekarang di album penuh ketiga ini, sebenarnya sekarang punya 4 album. Kenapa dibilang ini album kedua? Karena ini album penuh kan, karena yang rilisan kita kemarin yang ketiga itu EP mini album yang 2002 kemarin ya. Jadi ini pembuka fase album penuh yang ketiga. Ini nanti ada variatif sih nanti musik kita mainin di sini, tapi dengan lirik yang lebih simple, lebih lugas dan lebih bicara yang tegas kayak gini. Okay. Jadi enggak tersirat kayak dulu-dulu sih. Oh, itu sih mungkin perubahannya nanti
0: ya, di lirik-liriknya yang lebih tegas gitu ya.
1: Cuma musiknya bakal lebih bervariatif ntar. Jadi kita masih, PR-nya kita nih masih bingung nih. Dari sekian banyak lagu yang mau kita masukin, nah ini mengkurasi ini. Mengkurasi yang mana yang cocok, kayaknya yang ini ya, yang ini ya, kayak yang ini. Masih perdebatan sih di kita nanti. Cuma masih kita garap-garap, masih kita masih sibuk di studio untuk recording, konten segala macam. Udah dah, kita rampungin aja. Ntar kita kurasi pelan-pelan dah. Mudah-mudahan tahun depan rampung. Mohon doanya sih ya.
0: Iya.
1: Cepat rampung nih.
0: Cepat rampung
1: nih. Udah kangen nih, pingin manggung ke Mataram lagi lah. Pingin di Denpasar lagi. Sama Singaraja sih sebenarnya. Aku udah stay Singaraja, malah jarang manggung di Singaraja malah.
0: Mungkin bisa nih dihubungin untuk SOB nih, manggung-manggung nih. Pak Gubernur.
1: Ya.
0: Langsung.
1: Ya kalau nggak manggung, manggang aja dah Pak Wadid.
0: boleh. Oke, okay, Kak, berarti nanti di album yang ketiga ini bisa dibilang SOB ini pangnya bukan pang perlawanan lagi nih.
1: Masih tetap ada perlawanannya.
0: Pang friendly.
1: Bukan, kita sih cuma pingin lebih masuk lebih ke gimana ya? Biar ngena lah ke tren anak muda sekarang, biar gimana sih gaya penulisan lirik anak muda sekarang, dari perubahan fase musik di Indonesia yang signifikan sekali, apalagi khususnya di penulisan lirik. Kita amiss banget itu, karena berasa banget tuh penulisan lirik band-band sekarang nih, keren-keren sekali. Keren nih loh, berkembangnya kayak gini di lirik terutama ya. Kalau bicara musik sih genrenya emang segitu-gitu aja, berkutat segitu-gitu aja, notasi, chords masih gitu-gitu aja. Cuma kalau yang berbicara lirik, wah itu lain lagi ceritanya.
0: Di lirik ya.
1: Iya, lirik gitu.
0: Lirik. Oke. Kayak aduh, enggak kerasa nih Kak, udah mau jam 9 aja nih. Cepet banget ya? Kita ngobrol-ngobrol ya. Enggak kerasa nih. Terakhir nih Kak, mau tanya apa nih kejutan yang ditunggu sama fans nih setelah lagu Berlari ini? Mungkin ada kejutan lagi, mungkin di-spill dikit boleh? Kalau misalnya mau di-spill ya boleh deh gitu.
1: Kalau pingin di spill sih gimana ya, kita lagi running nih konten nih sama teman-teman dari tim Socha & Co. Kalau aku spill tipis di sini ntar nggak seru dong kontennya mereka.
0: Okay.
1: Ntar lagi bayar mereka. Okay. Cuma tak spill aja, bakalan ada single lagi.
0: Oke.
1: Okay. Single lagi, mungkin lagi beberapa ya, entah 1 atau 2 atau 3 single baru luar album penuh. Kita sih pinginnya bikin event sendiri kayak sebelum-sebelumnya. Kalau dulu pas launching album kedua yang Lessons on the Fire tahun 2013 itu, kita bikin konser tunggal di Denpasar, di GOR. Itu full penuh, kita main selama kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam ya. Kayak gitu.
0: Okay.
1: Pinginnya sih buat event lagi, pingin bangun vibe konser yang anak pang banget, yang pang dalam kondisi yang sekarang yang keren. Pang itu nggak harus berupa dandanan sih kayak gitu, betul, tapi betul. Dari jiwanya yang
0: Oke, Kak. Ya semoga apapun yang dilakukan sama SOB semuanya segera terwujud ya.
1: Amin.
0: Dan tidak terkendala hal apapun lah yang jelek-jelek ya. Pokoknya mulus aja
1: mulus gitu ya. Okay. Isin kerikil dikit aja enggak apa-apa.
0: Yang penting bisa terlewat
1: dengan ya, bisa terlewat.
0: Okay. Amin. Kak, terima kasih banyak ya udah bersedia datang ke Studio Pro 2
1: Singkaranya. Kita yang terima kasih banyak. Saya mewakilin teman-teman dari Nova, Ari sama Poglak juga mengucapkan terima kasih banyak nih Pro 2 Singaraja udah ngasih slotnya, udah ngasih kesempatan saya di sini.
0: Siap, terima kasih juga kembali buat teman-temannya. Sukses selalu pokoknya buat SOB ya.
1: Amin.
0: Oke, buat kamu teman Pro 2 yang ada di Denpasar dan Mataram, saatnya kembali ke penyiar favorit kamu. Aku di sini dari Singaraja pamit ya. Bye bye.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Singaraja, teman Pro 2, karena hari ini ada Music Live Chat barengan sama Scared of Bumps, teman Pro 2. Balik di jam 9 ini ditemenin sama Cakra di Today's Recap di Pro 2 RRI Denpasar, teman Pro 2. Suara Cakra bakal mengudara buat nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 nanti.

Ya itu umur 2. Jadi hari ini di hari Sabtu, ke tumbenan itu umur 2. Ketumbenan tuh gimana maksudnya? Jarang-jarang tuh umur 2 Cakra kedapetan di hari Sabtu di DS Recap nih umur 2, yang mana ngebahas soal relationship. Tapi BTW tuh umur 2 buat kamu yang hari ini lagi nongkrong keluar nih umur 2 karena ngepas juga di hari Sabtu, ngepas di tanggal 1 Agustus juga, yang mana Rainan juga tumpuk-tumpuk kerulut yang ditraktir sama Pak Koster ya umur 2. Kamu udah dapat belum nih umur 2 traktiran dari Pak Koster? Kalau misalnya di Denpasar ya umur 2 traktiran dari Pak Koster, ada Jenar dan juga warung nasi Jinggo Bujero nih yang bisa kamu datengin umur 2. Tapi hari ini gak ngebahas soal tumpuk kerulut dan juga traktirannya Pak Koster. Tapi buat kamu umur 2, Cakra mau infoin aja, kalau misalnya emang masih ada slot gitu ya umur 2, bisa kamu langsung cari aja sesuai kesukaan.

Kan kamu kalau di Denpasar sih titiknya ada dua ya, nomor dua ada di Jenar dan juga warung nasi Jinggo Bujero itu di pabrik Kerneng. Tapi kalau misalnya di daerah lain juga masih ada nomor dua, kalau di Badung ada babi guling Men Lari, ada babi guling Pande Bangli, nomor dua di Bangli, dan di Buleleng ada kedai kopi Dekakiang dan juga Bichito Coffee itu nomor 2. Dan masih banyak lagi itu nomor 2 yang bisa kamu cek aja di sosial media itu nomor 2. Hari ini Cakra bakal ngebahas soal relationship nomor 2. Pakar cinta akan dibuka. Jadi buat kamu yang mau curhat soal hubungan kamu itu nomor 2, tinggal curhat aja ke Pro 2 RRD dan Pasar. Ke WhatsApp ya nomor 2, boleh di VN, boleh chat aja gitu di 0896 200 3900, atau ke DM sosial medianya RRI Pro 2 dan Pasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Yang baru masuk dari WhatsApp dulu nih, temen perdua banyak banget, temen perdua mungkin karena vaksin udah lama nggak berkumandang gitu kali ya, temen perdua asoy berkumandang nggak tuh bahasanya lawas banget. Mungkin karena itu juga temen perdua, jadi sekalinya ada vaksin yang baru nih temen perdua, langsung temen perdua yang ada di kota Denpasar nih menyerbu gitu temen perdua. Buat kamu temen perdua yang mau curhat-curhat boleh banget sama vaksin hari ini, pakar cinta Cakra. Ya Cakra sih bukan yang pakar-pakar banget ya temen perdua, at least ada temen yang bisa kamu ajak ngobrol, ajak cerita, dengerin cerita kamu kayak gimana soal hubungan kamu temen perdua. Kita mulai dulu nih temen perdua, cerita yang pertama nih. Cerita yang pertama ini dari WhatsApp temen perdua, dari teman perdua bernama Nanda di Denpasar. Jadi dia cerita kayak gini tuh perdua. Halo Kak, kenalin nama aku Nanda. Aku sama pacarku udah hampir 3 tahun. Dulu kalau ada masalah kita selalu ngomongin sampai selesai. Sekarang kalau berantem malah sama-sama diem. Aduh, ini yang namanya silent treatment nih. Besoknya balik lagi tanpa pernah bahas masalahnya. Aku takut suatu hari nanti masalah kecil yang numpuk malah bikin kita bener-bener putus. Wah. Ini ketakutan semua orang yang menjalani hubungan pacaran yang kayak gini temen perdua. Ya mungkin ada kalanya untuk orang itu berubah secara komunikasi dan juga secara kepribadian ya temen perdua. Yang dulunya ngobrol kalau misalnya ada masalah, sekarang malah kalau misalnya berantem malah diem-dieman gitu. Mungkin di satu sisi karena beban yang dibawa, karena kan udah 3 tahun nih, beban yang dibawa semakin kesini kan kita semakin tua, beban yang kita pikul udah pasti semakin berat kan. Nah, kita sebagai manusia dewasa dan tua ini tuh berdua yang kalau misalnya kena masalah dikit malas banget untuk berantem sekarang, gak ada energi untuk itu. Jadi yang ada adalah diem aja gitu. Nah, yang salah adalah besoknya baik lagi tanpa pernah bahas masalahnya. Nah, ini yang menjadi kekeliruan adalah di sini. Kalau misalnya emang silent treatment sih sebenarnya emang enggak boleh juga ya tuh perdua. Tetap kalau misalnya ada masalah itu kuncinya, kalau misalnya lagi berantem ataupun salah paham, kuncinya adalah komunikasi biar enggak miskom gitu kan ya tuh perdua. Tapi kalau misalnya diem-diem terus besoknya tiba-tiba balik lagi normal tanpa membahas masalah yang kemarin, itu juga agak susah kalau misalnya harus ditelaah gitu tuh perdua. Jadi kalau misalnya dari Cakra, sarannya sih kan baru 3 tahun nih. Enggak bakal Cakra nyuruh putus kok. Kan baru 3 tahun nih, maksudnya boleh kali kalau misalnya diomongin lagi gitu ya. Kamu Nanda dan juga pacarmu berikan waktu gitu, atau pilihlah waktu yang tepat untuk membahas soal ini. Karena ya benar, ketakutan kamu ini bisa menjadi nyata nih kalau misalnya suatu hari nanti masalah kecil yang numpuk malah bikin bener-bener jadi berantem yang gede gitu. Nah, daripada kayak gitu, mending diomongin gimana cara menyelesaikannya yang lebih baik lagi.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesand Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan P Platant, yang kemudian digabungkan.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Yes, masih barengan sama Cakrat umur 2 dan masih ngebacain cerita-cerita yang udah masuk ke WhatsApp-nya RR umur 2 dan pasar di cerita penutup hari-hari ini. Umur 2 curhatin soal relationship kamu umur 2.

Tadi udah ada Nanda, sekarang ada Rizky nih yang sama-sama di Denpasar juga. Apakah Rizky ini pacarnya Nanda? Ya gak mungkin ya teman berdua, tapi bisa jadi juga. Ya teman berdua, jadi Rizky ini cerita kalau misalnya dia baru kehilangan satu-satunya sahabat. Oh, kukira cerita soal pacar juga. Jadi Rizky ini baru kehilangan satu-satunya sahabat yang udah nemenin dari SMA. Kalau misalnya dari ceritanya Rizky ini, kita sebenarnya cuma salah paham, tapi waktu aku jelasin dia malah bilang udah capek. Sampai sekarang masih sering kepikiran apa aku harus coba hubungin dia atau menghargai keputusan dia. Oh, ini wajar nih teman berdua. Akan sering ditemui kalau misalnya kamu sudah beranjak dewasa. Dulu sahabatan, terus tiba-tiba selek, terus berantem, enggak ada penyelesaian, enggak ada baikan. Sama sekarang ya udah musuhan aja. Karena kemarin Cakra udah sempet dapet cerita ini juga teman berdua di lingkungan sekitarnya Cakra. Jadi kayak seperti apa ya? Seperti kilas balik gitu teman berdua. Kemarin Cakra diceritain dengan cerita yang hampir mirip seperti ini. Tapi Rizky, buat kamu, Cakra sih sarannya kalau misalnya emang salah satu dari kamu punya niat baik untuk baikan lagi ataupun apa ya, mau menyelesaikan masalah ini dengan baik dan bisa menjalin persahabatan kalian kembali, ya kenapa enggak gitu. Banyak kok kalau misalnya kita nyontoh di film-film itu yang sahabatan berantem gitu ya, habis itu balik lagi gitu sahabatan, ya ada gitu. Dan ini wajar, dalam hubungan pertemanan pun wajar seperti ini gitu. Kayaknya di semua hubungan pasti ada berantem-berantemnya, tergantung kita menyikapinya seperti apa, mau dewasa atau anak-anak nih.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Itu umur 2 udah 51 menit lepas dari jam 9. Nanti Cakra bakal balik lagi di jam 10. Tetap buat kamu yang mau cerita-cerita soal hubungan kamu, tuh umur 2 masih terbuka nih prakteknya. Buka praktek pakar cintanya tuh umur 2. Tapi sekalian nanti itu umur 2 disambil ya, itu umur 2 di jam 10 Cakra juga bakal bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

95.3 RRI Produ dan Pasar, teman terbaik kamu. Udah di jam 10 lewat 8 menit, teman Perdua dan Cakra masih bawain kamu, teman Perdua. Nemenin kamu di Today's Recap hari ini dan udah masuk ke segmen info penutup hari. Informasi pertama ini, teman Perdua, dari BMKG yang memprediksi musim hujan di Indonesia mulai datang secara bertahap pada pertengahan Oktober 2026 mendatang, teman Perdua. Setelah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, teman Perdua. Wilayah Indonesia bagian barat diprediksi menjadi kawasan pertama yang menerima hujan. Kemudian pada November, kondisi hujan mulai meluas ke berbagai daerah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Meski intensitasnya masih berada di bawah normal, teman Perdua. Dan BMKG juga menyebut fenomena El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027, yang puncaknya pada Desember 2026, teman Perdua. Meski demikian, dampaknya terhadap musim hujan nggak selalu sama nih tiap tahunnya, karena dipengaruhi oleh kondisi suhu permukaan laut di sekitar Indonesia. Jadi buat kamu, teman Perdua, diharapkan dan juga diimbau tetap

Ya kayak gitu ya Tumpur 2, karena sebentar lagi masih lama sih sebenarnya ya Tumpur 2. Kita masih menghadapi musim kemarau sampai September, tapi tetap berjaga-jaga ya Tumpur 2. Kita gak ada yang tahu, bahkan kemarin, bukan kemarin banget sih, beberapa minggu yang lalu, malam-malam yang katanya ini musim kemarau, tiba-tiba hujan deras gitu ya Tumpur 2. Emang gak ada yang bisa diprediksi gitu Tumpur 2. Ini pun hanya sebatas prediksi, bukan yang kepastian. Oh pasti kemarau, gak ada hujan gitu, enggak Tumpur 2. Jadi kita harus berjaga-jaga dan mengantisipasi juga ya Tumpur 2, daripada nanti kita kena cuaca yang ekstrim juga, terus jatuhnya sakit, ya males banget dong. Seperti biasa Tumpur 2, Cakra bakal bacain juga requestan dari Tumpur 2 yang sudah request ke WhatsAppnya ada Tumpur 2 dan Pasar, dari Lara Purnamasari yang nge-request lagunya Nicky Jam feat Will Smith Tumpur 2, yaitu Live It Up. Jadi Tumpur 2, tanpa berlama-lama lagi, Cakra siapin dulu lagunya. Dan buat kamu Lara Purnamasari yang sudah request, terima kasih sudah request di Purdue RR dan Pasar. Dan buat kamu tuh Purdue yang lagi dengerin sekarang, Live It Jam dari Nicky Jam, Live It Up dari Nicky Jam dan Will Smith tuh Purdue.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Balik lagi barengan sama Cakra Tomo Perdue di Perdue RRI Denpasar. Dan Cakra masih bawain kamu info penutup hari ini. Tomo Perdue di tanggal 1 Agustus 2026 ini ada kabar baik karena harga Pertamax turun. Jadi tapi Pertamax yang mana nih Tomo Perdue? Cakra infokan lebih lanjut ya Tomo Perdue. Jadi PT Pertamina Patraniaga ini resmi menurunkan harga BBM non subsidi mulai tanggal 1 Agustus 2026 yang mana tepatnya adalah hari ini. Di wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5% seperti DKI Jakarta, harga Pertamax RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Aduh, kecil ya. Sementara itu Pertamax Green 95 atau 95 Tomo Perdue turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Dan Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Adapun harga Pertamina Dex Tomo Perdue tetap di angka Rp21.150 per liter dan juga Dex Lite tetap di Rp19.700 per liter Tomo Perdue. Penyesuaian harga BBM Pertamina dilakukan dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, nilai tukar rupiah serta kebijakan pemerintah Tomo Perdue. Pertamina menyebut langkah ini juga bertujuan menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional sekaligus memperhatikan daya beli masyarakat Tomo Perdue. Nah, harga ini Tomo Perdue mulai berlaku efektif di tanggal 1 Agustus 2026 yang mana itu tepatnya adalah hari ini. Dan bisa berbeda nih Tomo Perdue di setiap daerah ya sesuai ketentuan pajak yang berlaku Tomo Perdue. Bisa mungkin lebih murah, bisa lebih mahal, ya seperti itulah ya Tomo Perdue. Dan PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga BBM non subsidi mulai tanggal 1 Agustus 2026. Jadi buat kamu yang pakai Pertamax gitu Tomo Perdue, yang Pertamax biasa RON 92 ya lumayan lah ya Tomo Perdue. Walaupun turunnya nggak kerasa, cuma yaudahlah kita nikmati aja turunnya ini Tomo Perdue.

pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Semua berdua, yang satu ini datang dari Kementerian Agama yang memberlakukan mulai tanggal 17 Oktober 2026 seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia, termasuk yang dijual oleh pelaku usaha mikro kecil hingga pedagang kaki lima, wajib memiliki sertifikat halal atau mencantumkan keterangan non-halal sesuai ketentuan pemerintah, Tumpur 2. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen ya, Tumpur 2, dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal nih. Sementara Tumpur 2 Kementerian Agama ini menegaskan pelaku usaha masih memiliki kesempatan memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati yang disubsidi pemerintah Tumpur 2. Melalui pendampingan proses sertifikasi Tumpur 2, pelaku usaha diharapkan konsisten menggunakan bahan baku dan proses produksi sesuai standar halal agar dapat memperluas akses pasar ya Tumpur 2. Dan juga Tumpur 2, kita doakan semoga semakin kesini ekonomi kreatif semakin berjalan ya Tumpur 2, termasuk juga ekonomi-ekonomi para pegiat-pegiat kuliner ini Tumpur 2, karena Cakra sendiri adalah manusia yang doyan kulineran gitu. Jadi kita harus mendukung juga pelaku yang memasak kuliner ini Tumpur 2, pelaku yang memang berindustri di kuliner dan juga konsumen-konsumennya ya Tumpur 2.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

Ya, itu nomor 2 udah 58 menit lepas dari jam 10, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih itu nomor 2 yang sudah mendengarkan RRI per 2 dan pasar dari tadi pagi sampai malam ini, Cakra yang siaran. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan pasar, Cakra yang warang bertugas pamit. Selamat malam nomor 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

gak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Nggak cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

Puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Just Music Produk.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
2: Just Music.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Just Music Pro 2.

0: Ikil, info gokil.
1: Mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?
3: Just Music Pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Just Music Pro 2.

kaikki töprät ja sukirlan pasir. Ukir pinako watuning karpasir rangalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Tanya Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama, teman Pro 2, pengamat ekonomi Jero Gede Sudipya menegaskan

Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, pengamat pendidikan Profesor Putu Rumawan Salain mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari pos pendidikan paling lambat pada tahun anggaran 2028 selain akan memperkuat tata kelola keuangan negara juga tidak mengganggu pembangunan sektor pendidikan. Ditegaskan, pemisahan anggaran merupakan langkah yang tepat karena pembiayaan program MBG membutuhkan anggaran yang besar sehingga mencegah pengurangan untuk membiayai program di luar fungsi utama pendidikan. Profesor Putu Rumawan Salain selain mendukung pemisahan anggaran, juga menilai program MBG tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh dari ketetapan mutu, waktu, harga, hingga kualitas asupan gizi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena nantinya masih akan ada topik-topik dan juga informasi menarik lainnya yang bakal Ronald sampaikan untuk menemani minggu pagi kamu di hari ini.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, selamat pagi teman Produe. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasa ya teman Produe, Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi sampai jam 10 pukul lagi. Sampai jam 10 pagi nanti maksudnya ya teman Produe. Dan seperti biasa ya, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan juga selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan caranya gampang banget kalau misalnya mau cari akun kita di akun sosial media tersebut, yaitu tinggal ketik aja di search engine akun sosial media yang udah Ronald sebutin tadi, cari akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar di semua platform, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok, karena semua username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya nih teman Pro 2. Jadi langsung cari aja ya akunnya yang namanya RRI Pro 2 Denpasar, dan Ronald yakin banget pasti akunnya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Langsung aja jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan teman Pro 2, selain kamu bisa nge-like, nge-komen, nge-share, kamu juga bisa kok ikut berkontribusi bikin konten juga. Jadi kalau misalnya kamu punya karya tulis, karya musik, karya foto, ataupun karya video, atau bahkan nih teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buat kontennya, terus kamu upload di sosial media kamu. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk nge-tag akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa saling bertukar karya dan juga berbagi informasi di sana. Dan juga nih teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuma lewat radio konvensional aja. Yaitu langsung aja caranya gampang banget, langsung visit websitenya rri.co.id. Langsung pilih Pro 2-nya Denpasar dong teman Pro 2. Namun seperti yang kita tahu, namanya juga Gen Z dan juga Gen Alpha nih ya, kayak Ronald sekarang nih agak mager gitu ya kalau misalnya udah harus buka website segala. Oke, Ronald kasih tauin cara efektif selanjutnya nih teman Pro 2, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, baik itu HP ataupun tab gitu ya. Langsung aja buka lock screen yang ada di tab atau di HP kamu atau di gadget kamu lah teman Pro 2. Terus di dalam situ langsung aja kamu cari App Store ataupun Play Store nih di gadget kamu. Setelah kebuka itu App Store ataupun Play Store, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin kedua kalinya bahwa itu aplikasi bakal muncul paling atas, baik itu di App Store maupun Play Store, setelah kamu cari yang namanya RRI Digital. Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital? Karena di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, di sana juga kamu juga bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia secara digital juga. Dan juga nih teman Pro 2, di sana juga kamu bisa mendapatkan berita-berita dan juga informasi yang pastinya terpercaya, tervalidasi, dan juga terupdate nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2,
gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya kamu bisa dapetin informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2 tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju! Teman terbaik.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Ayo sekarang ngaku nih, siapa yang masih asik pelukan sama guling padahal ini udah hari Minggu pagi yang cakep banget nih teman Pro 2. Iya, cakep kayak kamu. Waduh. Udah tanggal 2 Agustus 2026, udah awal bulan nih teman Pro 2. Pasti banyak dong yang udah cair nih gajinya. Semangat lagi yuk teman Pro 2. Gas langsung cuci muka kamu, sikat gigi, dan nikmatin suasana di Minggu pagi ini sambil Ronald temenin buat nyiapin agenda weekend yang pastinya harus seru dan juga gak boleh gagal. Nah, biar rencana healing, nongkrong, atau sekedar ngopi cantik kamu hari ini gak ambiar gara-gara kurangnya informasi sehingga kamu kurang prepare, sekarang nih teman Pro 2, Ronald mau kasih bocoran info cuaca terkini seputaran Pulau Dewata khusus buat kamu. Dan kabar baik nih teman Pro 2, buat kamu yang mau road trip tipis-tipis ke daerah Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, sampai ke Buleleng, karena cuacanya tuh di daerah-daerah tersebut lagi full senyum alias cerah banget. Suhu udaranya juga lumayan anget di kisaran 19-31 derajat Celcius. Jadi aman banget ya buat kamu yang mau keluar foto-foto OOTD nih di luar ruangan ataupun di outdoor lah istilahnya teman Pro 2. Dan ini khusus buat kamu yang mau mampir ke daerah Bangli ya. Cuacanya diprediksi ada, bukan ada sih, tapi agak gloom-gloom gitu. Gloom-gloom gemes alias berawan nih teman Pro 2. Dengan suhu yang lumayan adem dari 18-25 derajat Celcius. Jadi pastiin ya teman Pro 2, kamu bawa jaket atau outer nih biar nggak masuk angin, karena emang dingin banget gitu. Bayangin aja, masa suhu di luar ruangan tuh 18-25 derajat Celcius, itu sih biasanya suhu di dalam kamar, tapi kalau di luar segitu mah udah dingin banget, berasa kayak ditempelin AC 2 PK tuh teman Pro 2. Makanya kamu wajib banget ya bawa jaket ataupun outer kalau kamu pengen ke Bangli. Apalagi nih buat kamu yang jomblo kan rawan kedinginan gitu, karena gak ada ayang yang bisa dijadiin sandaran. Waduh. Dan setelah Ronald sampaikan informasi perakhiran cuaca di Provinsi Bali, pasti kamu bertanya-tanya nih, gimana dong sama cuaca di Denpasar? Tenang aja teman Pro 2, buat kamu yang domisili atau mau main ke Denpasar, hari ini cuacanya di Denpasar terpantau partly cloudy atau cerah berawan dengan suhu sahdu di angka 23 derajat Celcius. Dan kelembapannya lumayan tinggi di 90% dan anginnya berhembus sepoi-sepoi manja di 6 km per jam aja. Jadi rambut kamu dijamin aman, gak bakal berantakan kalau kena angin di Denpasar hari ini. Dan juga matahari pagi di Denpasar udah terbit manis dari jam 6:30 lewat 3 menit tadi pagi. Dan jarak pandang yang super jelas sampai 14 km ke depan. Dan nantinya di Denpasar mataharinya nih bakal sunset di jam 6:17 di sore hari nanti. Pokoknya teman Pro 2, cuaca Bali hari ini tuh benar-benar lagi ngedukung banget buat kamu beraktivitas nih. Tapi inget ya teman Pro 2, cuaca di luar sana boleh aja gonta-ganti dari cerah ke mendung, mendung ke cerah. Tapi suasana hati kamu harus tetap terang benderang dan happy terus. Jangan mau kalah nih teman Pro 2 sama cuaca, apalagi kalah sama bayang-bayang mantan. Waduh. Yuk mending sekarang kamu buruan mandi, pakai sunscreen dan yang cakep deh, dan langsung gas eksekusi rencana seru kamu hari

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes teman Pro2, berhubung kamu udah rapih nih sekarang, udah wangi dan ready buat explore keluar rumah, Ronald gak bakal biarin kamu nyasar apalagi sampai tua di jalan nih. Dan biar mood seneng kamu pagi ini gak berubah jadi bete gara-gara kejebak macet, mending kamu pantau dulu nih update lalu lintas terbaru dari Ronald. Jadi kita mulai ya teman Pro2 dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang lebih kita familiar kenal ya dengan perempatan Ubung nih. Buat kamu yang mau lewat sana, khususnya di Jalan Gatot Subroto Barat dan Jalan Cokroaminoto, siap-siap ekstra sabar. Karena apa? Karena lagi terpantau padat kendaraan jalanannya. Begitu juga sama Jalan Gatot Subroto Timur yang juga ikut-ikutan padat nih teman Pro2. Tapi tenang, geser sedikit ke arah Simpang Tohpati, kondisinya lumayan bikin lega nih karena Jalan WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur, dan Jalan Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar yang menuju arah Simpang Tohpati. Jadi kamu bisa narik gas pelan-pelan sambil dengerin Ronald dan musik yang pastinya hits banget di frekuensi 95,3 FM. Dan terus buat kamu yang mau nongkrong di area dekat Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman sama Jalan Raya Puputan, pagi ini terpantau ramai lancar. Kalau kamu milih lewat Jalan Dewi Sartika, malah lebih asik lagi nih teman Pro2. Soalnya jalanannya terpantau lancar dan lenggang banget. Itu sih kalau kamu jalan di sana, serasa kayak jalan tol pribadi nih teman Pro2. Tapi tunggu dulu, buat kamu yang rutenya ngelewatin Simpang Marlboro Tengku Umar, mending cari jalan alternatif kalau kata Ronald teman Pro2. Soalnya di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road, pagi ini lagi padat-padatnya numpuk antrian kendaraan di sana. Dan next kita lanjut ke pusat kota di perempatan Patung Catur Muka. Suasananya tuh pas banget buat riding santai di pagi hari karena Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar nih teman Pro2. Dan kalau kamu belok ke Jalan Veteran atau Jalan Suropati, jalanannya malah lenggang dan lancar abis nih di pagi hari ini. Dan terakhir pantauan langsung dari depan markas kita tercinta nih, alias gedung RRI Denpasar, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, pagi ini tuh terpantau lenggang dan lancar banget loh teman Pro2. Walaupun ya di beberapa perempatan dan juga pertigaan di Jalan Hayam Wuruk ini statusnya ramai lancar. Intinya teman Pro2, sebelum kamu tancap gas, pasti ini rute kamu aman dari jebakan Batman alias kemacetan. Dan satu hal yang perlu diingat teman Pro2, jalanan macet itu wajar. Yang gak wajar itu kalau kamu macet move on dari bayang-bayang mantan kamu padahal udah putus bertahun-tahun. Waduh, kalau ini sih namanya gagal move on ya teman Pro2. Tetap patuhin rambu lalu lintas ya teman Pro2, pakai helm kamu dan jadilah pelopor keselamatan di jalan. Karena yang nungguin kamu di rumah itu adalah orang-orang tersayang kamu dan juga keluarga kamu, bukan tiang listrik. Jangan kemana-mana ya teman Pro2, karena Ronald masih bakal kembali lagi dan puterin deretan lagu hits yang siap bikin hari Minggu pagi kamu makin berwarna nih.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Bagi kamu yang baru bergabung dengan Ronald ya di RRI Pro 2 Denpasar, tentunya di frekuensi kesayangan kita semua, yaitu 95,3 FM. Dan selamat hari Minggu juga. Semoga akhir pekan kamu pagi ini berjalan super santai dan pastinya harus menyenangkan dong teman Pro 2, karena Ronald udah di sini, mau enggak mau harus menyenangkan nih. Kalau di weekdays hidup kita itu kayak dikejar-kejar sama deadline ya, bukan dikejar-kejar sama polisi. Kalau itu namanya kamu kriminal. Jadi kalau misalnya di weekdays kita tuh dikejar-kejar sama deadline, di hari Minggu ini emang paling pas banget nih buat rebahan ataupun juga bersantai di rumah. Biasanya sih ada nih yang milih buat movie marathon, ngelanjutin serial favorit yang sempat tertunda mungkin, atau bisa jadi baca buku, atau malah asik nih nostalgia nonton kartun yang udah nemenin masa kecil kita dulu.

Kalau misalnya kamu itu asik nonton kartun atau baca-baca buku di masa kecil kamu dulu, nah ngomongin soal itu, ngomongin soal nostalgia tontonan ataupun bacaan teman Pro 2, kamu nyadar gak sih nih? Ada beberapa karakter fiksi yang umurnya itu ternyata udah puluhan, bahkan nih hampir 100 tahun. Tapi namanya tuh tetap eksis dan dikenal dari mulai anak-anak zaman now sampai orang dewasa di berbagai belahan dunia. Nah kira-kira nih teman Pro 2, apa ya rahasianya tuh mereka bisa awet banget nempel gitu di ingatan kita? Apakah emang ini tuh murni karena jalan ceritanya yang seru? Bisa jadi ya. Mungkin karena karakter tersebut memiliki kepribadian yang memang unik bagi kita? Bisa jadi juga. Atau justru ada nilai-nilai kehidupan yang relatable nih yang diam-diam mereka bawa? Itu juga bisa jadi teman Pro 2. Nah makanya nih, pagi ini Ronald mau ngajak kamu ngebahas 5 karakter fiksi legendaris yang sukses banget jadi ikon di dunia. Sambil pemanasan nih teman Pro 2, Ronald udah buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini. Dan pertanyaannya gampang banget yang Ronald lempar ke kamu teman Pro 2 di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar, yaitu karakter fiksi mana nih yang paling berkesan dan nemenin masa kecil kamu? Yang pertama itu pasti kamu tahu lah semuanya teman Pro 2. Yang pertama adalah Mickey Mouse, yang kedua adalah Doraemon, yang ketiga adalah Sherlock Holmes, yang keempat adalah Superman. Oh bukan, kalau itu tetangga Ronald teman Pro 2. Yang keempat yang benar adalah Superman nih. Yuk teman Pro 2, langsung aja vote sekarang juga dan kasih komentar kamu kenapa kamu merasa karakter tersebut paling berkesan pas lagi nemenin masa kecil kamu atau bahkan sampai sekarang ketika kamu udah dewasa nih teman Pro 2. Nanti bakal Ronald bacain hasilnya di akhir segmen dan Ronald bacain juga komentar kamu terhadap hal tersebut. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja pilih dan visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga.

0: Kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Yes, nomor 2 kita mulai bahas dari karakter pertama nih yang pantas banget disebut sebagai wajah dari dunia animasi global. Dan dia siapa lagi kalau bukan si tikus ceria, yaitu Mickey Mouse nih. Pasti semuanya teman Pro 2 tahu semuanya nih. Baik itu yang umurnya udah tua, udah dewasa, atau yang masih anak-anak nih, pasti tahu deh sama karakter Mickey Mouse ini. Walaupun ya beberapa hari belakangan ini atau beberapa tahun belakangan ini malah ya teman Pro 2, udah jarang banget nih kartun Mickey Mouse itu diputer di layar televisi. Tapi bagi beberapa orang, bukan bagi beberapa orang sih, tapi bagi semua orang tuh pasti tahu lah Mickey Mouse tuh bentuknya seperti apa dan karakternya kayak gimana gitu. Nah, kalau ngomongin karakter kartun yang paling dikenal sejagat raya, pasti deh nama Mickey Mouse ini selalu nangkring di urutan teratas teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin sejarahnya nih, jadi sejarahnya itu karakter Mickey Mouse ini diciptakan oleh duo jenius yaitu Walt Disney dan juga Ube Iwerks. Nah, itu Ube Iwerks ini baca namanya ini seperti apa ya teman Pro 2 ya. Tapi bagi teman Pro 2 yang tahu, boleh kali VN-in kronal Ube Iwerks ini namanya tuh yang benar dibacanya seperti apa gitu. Nah, balik lagi ke Mickey Mouse ya teman Pro 2. Selain dia diciptakan oleh dua jenius tadi, Mickey Mouse ini sejarahnya pertama kali tuh ngegebrak dunia lewat film pendeknya yang berjudul Steamboat Willie di tahun 1928. Dan kerennya lagi, ini tuh adalah salah satu kartun pertama di dunia yang gambarnya itu udah tersinkronisasi sempurna sama suaranya. Kalau di zaman dulu kan teman Pro 2, teknologi belum secanggih sekarang. Jadi kadang-kadang animasinya itu gerakannya udah duluan tapi suaranya malah kelambatan, atau sebaliknya suaranya duluan gerakannya malah sebelumnya gitu. Nah, animasinya Mickey Mouse ini yang judul Steamboat Willie tadi yang di tahun 1928 itu tuh udah sempurna tersinkronisasi antara audio dan juga visualnya nih. Dan kalau kita ngomongin sinkronisasi suara, buat teman Pro 2 yang belum tahu nih, dalam sejarah film itu teman Pro 2, teknologi film itu nggak langsung muncul kayak sekarang nih, tapi dimulai dari era film bisu dulu. Alias hanya gambarnya aja yang muncul tanpa suara sama sekali nih teman Pro 2. Makanya itu disebut era film bisu. Makanya film pendek Steamboat Willie di tahun 1928 yang ada karakter Mickey-nya itu termasuk keren banget di zamannya, karena di tahun segitu gambar sama suaranya udah tersinkronisasi dengan sempurna nih. Dan kita balik lagi ke karakter Mickey-nya sendiri ya. Jadi sejak debutnya itu Mickey Mouse ini langsung meroket jadi maskot utamanya Disney, dan dia itu berevolusi jadi salah satu ikon pop culture nih, paling raksasa di bumi.

Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, saking besarnya impact dari karakter ini, Mickey Mouse sampai dinobatin jadi karakter animasi pertama yang nerima penghargaan bintang kehormatan di Hollywood Walk of Fame loh teman Pro 2. Wah, keren banget ya. Kalau misalnya di sana kan biasanya orang yang real-real aja gitu, memang bentuknya manusia ya. Bukan memang bentuknya sih, tapi memang manusia asli gitu. Nah, ini jadi karakter animasi pertama gitu yang ada di bintang kehormatannya Hollywood Wall of Fame. Wah, ini keren banget sih ya teman Pro 2. Dan gak ada protes sama sekali, karena memang sudah wajar saking legendnya Mickey Mouse ini. Dan di balik sarung tangan putih dan juga celana merahnya, seperti yang kita tahu ya bentukannya Mickey Mouse, Mickey Mouse ini selalu konsisten ngebawa nilai optimisme, keceriaan yang luar biasa, dan juga sifat pantang menyerah. Dan hampir satu abad berlalu teman Pro 2, Mickey Mouse tetap membuktikan bahwa karakter yang sederhana ternyata bisa loh meninggalkan jejak yang luar biasa.

0: waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.

Yes, teman Pro 2 dari animasi klasik Amerika yaitu Mickey Mouse yang tadi udah kita bahas. Sekarang kita terbang nih ke Jepang buat ketemu sama karakter yang bikin kita semua berani bermimpi soal kecanggihan masa depan. Kira-kira nih teman Pro 2 ada yang bisa tebak gak nih? Yes, bener banget. Kalau misalnya kita ngomongin tentang karakter yang ngajarin kita untuk bermimpi soal kecanggihan alat-alat yang mind blowing dari masa depan, karakter itu valid banget, yaitu adalah Doraemon. Dan siapa sih yang waktu kecil gak pengen punya kantong ajaibnya Doraemon? Waduh, kalau Ronald aja pengen banget sampai sekarang nih teman Pro 2. Jadi robot kucing berwarna biru ini itu tuh adalah karya emas dari mangaka Fujio F. Fujio yang pertama kali rilis di akhir tahun 1960-an. Dan diceritakan teman Pro 2, Doraemon itu rela jauh-jauh datang dari abad ke-22 cuman buat bantuin kehidupannya Domita yang super ceroboh pakai berbagai alat ajaib yang dia punya. Dan kalau kamu penggemar setianya Doraemon, kamu pasti tahu nih teman Pro 2, kalau yang bikin Doraemon ini timeless adalah gadget-gadget futuristiknya yang dia keluarin dari kantong ajaibnya. Dan dia juga gak cuman ngasih hiburan komedi, tapi juga secara gak langsung nih ngajak jutaan anak di dunia buat berimajinasi membayangkan wujud teknologi di masa depan tuh kayak gimana sih.

Dan kerennya lagi teman Pro 2, beberapa alat ajaib dari Doraemon yang dulunya cuman fiktif, cuman fiksi nih, cuman bayang-bayang aja, sekarang pelan-pelan jadi kenyataan loh teman Pro 2. Misalnya apa? Misalnya aja nih teman Pro 2, alat penerjemah otomatis atau jam tangan pintar yang sekarang itu udah nempel di pergelangan tangan kita. Jadi itu dulunya emang ada nih di tahun-tahun lama sebelum alat ini ditemukan atau direalisasikan secara real. Itu ternyata idenya mungkin ya dari Doraemon gitu, terinspirasi maksudnya teman Pro 2. Tapi lebih sekedar alat canggih aja ya. Nilai persahabatan dan kepedulian di ceritanya film Doraemon itu tuh kental banget juga teman Pro 2. Jadi gak cuman kita terpukau karena alat-alat yang dikeluarin dari kantong ajaibnya, tapi dari kisahnya Doraemon dan Nobita ini juga kita bisa ngambil nilai persahabatan dan juga nilai kepeduliannya gitu. Jadi Doraemon ini ngajarin kita kalau teknologi itu bakal jadi hal yang paling bermanfaat ketika digunakan dengan tujuan yang murni untuk ngebantu orang lain. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang selama ini itu anti terhadap perubahan dan juga teknologi, pembaharuan teknologi, yang bilang mungkin kalau sekarang nih zamannya orang kayak pada anti sama AI gitu ya teman Pro 2. Ingat teman Pro 2, kalau misalnya AI dan teknologi itu kita gunakan untuk ngebantu orang lain, pasti itu sangat helpful. Tapi sebaliknya, kalau kita curiga dengan AI, curiga dengan perubahan teknologi, curiga dengan tentang perubahan zaman, lah kapan kita berubahnya teman Pro 2? Kapan kita terbuka terhadap perubahan gitu? Tinggal balik lagi ke kitanya, gimana kita ngerespon pembaruan dan teknologi-teknologi tersebut. Kalau misalnya kita responnya dengan baik, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, pasti hasilnya juga akan baik kok teman Pro 2, percaya deh sama Ronald.

0: Blow.
1: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong?
2: Boleh, Ibu, silahkan.
1: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
2: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
1: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
2: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
3: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
4: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
3: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.